0: Ibrahim berkata, ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel. Selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani Drone 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga Drone 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung, iaitu RM4.37 seliter. Lebih 400 mahasiswa dari institusi pengajian tinggi IPT di Zon Selatan disantuni dalam program roadshow biasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS 2026. Program yang diadakan di Skudai, Johor itu dirasmikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Melibatkan mahasiswa dari tiga universiti di Johor iaitu UiTM Pasir Gudang, UTHM dan UTM. Menurut Dato' Arifin, program itu bertujuan memberi maklumat berkaitan biasiswa dan bantuan pendidikan yang ditawarkan kerajaan negeri kepada pelajar dalam dan luar negara. Jelasnya, usaha itu selaras komitmen kerajaan dalam memperluaskan akses pendidikan menerusi peningkatan peruntukan biasiswa serta pelbagai bantuan pendidikan. Pelbagai agensi negeri terlibat bekerjasama dalam program tersebut bagi memastikan kebajikan serta keperluan pendidikan mahasiswa Sabah di Semenanjung sentiasa terbela. Antaranya termasuk Yayasan Sabah, MUIS, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah dan Tabung Pendidikan Negeri Sabah (TPNS). Kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian. Menyedari perkara itu, pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni menyarankan agar Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan baik biasiswa.
1: Mungkin mereka ketinggalan daripada perhubungan, ketinggalan daripada maklumat. Mungkin ada anak yang mau belajar ke universiti, tetapi mereka tidak ada kemampuan, takut tidak dapat beasiswa. Salurkan maklumat kepada kita, beritahu kepada mereka, insyaAllah kita akan bantu.
0: Dato' Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. Program tahunan itu menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan berpeluang pendidikan kepada masyarakat selain medan mengiratkan silaturahim antara alumni. Setakat ini, Maya mempunyai lebih 500 ahli berdaftar. Turut diadakan penyampaian watikah pelantikan penasihat dan ahli Majlis Tertinggi Maya 2024-2027 serta sukaneka. Seni mural berpotensi menjadi pemangkin pembangunan bandar serta menjana pendapatan kepada golongan belia. Justeru, kemahiran dan bakat dalam bidang berkenaan perlu terus diperkasa. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan selepas merasmikan lukisan mural street art di Fajar Tawau. Katanya, penglibatan anak jati Tawau dalam projek tersebut membuktikan golongan belia memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi dalam bidang ekonomi kreatif. Beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha memperindah, menceriakan dan mempromosi daerah Tawau dapat diteruskan, sekaligus menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke daerah itu. Projek mural berkonsepkan Bumi Peladang dan Tawau Lestari itu menampilkan keunikan Tawau sebagai bandar pertanian dan peladangan menerusi elemen warisan Borneo. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Menjelang Regata Lepak ke-31, pelbagai persiapan giat dilaksana bagi memastikan penganjuran Pesta Warisan Masyarakat Bajau itu berjalan lancar sehingga kemuncaknya pada 27 Jun ini. Pegawai Daerah Sempurna Mas Syazwan Datuk Masud berkata, Regata Lepak bukan sekadar produk pelancongan, malah platform penting mempromosikan budaya masyarakat Bajau yang menjadi identiti unik Sabah.
3: Harapan saya, penganjuran Pesta Regata Lepak ini salah satunya memang salah satu keunikan yang tidak ada di daerah lain.
0: Mas Syazwan berkata demikian pada majlis pelancaran menaikkan sambulayang sempena Regata Lepa ke-31 di Dataran Lepa Semporna. Upacara menaikkan sambulayang menandakan bermulanya secara rasmi siri sambutan Regata Lepa tahun ini. Lebih 15 perahu tradisi Lepa akan berarak di perairan Semporna pada kemuncak sambutan nanti. Penganjuran 3 hari Sabah SME Fest 2026 di SICC Kota Kinabalu mendapat reaksi positif daripada para usahawan dan peniaga tempatan. Ketika ditemui pemberita, mereka berpendapat bahawa program berkenaan memberi peluang kepada perusahaan industri kecil dan sederhana IKS mempromosikan produk secara lebih berkesan. Perkara itu disuarakan Muhammad Alif Abdullah, Winnie Wali dan Noraina Teo Yen Lin.
4: Memang cukup memberangsangkan. Kami di sini pun usahawan-usahawan memang sangat berpuas hatilah dengan adanya penganjuran festival-festival begini daripada agensi DIDR dan Kementerian Mindet sendiri.
5: Event ini sangat membantu kami untuk mempromosikan lagi produk kami supaya ramai lagi orang akan nampak dan juga membeli produk kami.
6: Program macam begini dia memang banyak membantu semua usahawan lah, terutama macam untuk promosi dong punya barang, dia bagi peluang kepada usahawan lah untuk lebih memperkenalkan produk lokal semua ya.
0: Ke arah pembangunan bola sepak Sabah yang lebih kompetitif, Kerajaan Negeri akan terus memperkasa Akademi Sukan sebagai platform utama mencukil bakat muda di peringkat akar umbi. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah Dato' Azri Ibrahim berkata, usaha seumpama penting bagi melahirkan lebih ramai pemain berkualiti sekaligus memperkukuh prestasi bola sepak negeri pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Kekhidmatan Musketeers Cup 2026 di Sandakan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Musketeers Arifin Tumin memaklumkan pasukannya di bawah Sabah FC bakal menyertai kejohanan bola sepak di Brunei dalam masa terdekat. Sebanyak 40 pasukan bawah 16 tahun dari Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Kunak menyertai kejohanan tersebut. Ia menjadi medan pencungkil bakat baharu serta memperluas pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi. Kejohanan tahunan Sandakan Rugby Harapan Cup terus menjadi pemacu utama dalam usaha melahirkan lebih ramai bakat sukan rugby yang berdaya saing di Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shir Yi menyifatkan komitmen serta mutu permainan yang ditunjukkan para pemain sebagai satu petanda positif dalam meletakkan sukan itu ke tahap yang lebih tinggi. Jelasnya, kejohanan berkenaan turut menjadi platform membina keyakinan dan kemahiran mereka terhadap sukan rugby. Vivian ditemui media pada kejohanan itu di Padang Eagles Rugby Club Sandakan. Pada itu, katanya pendedahan yang berterusan serta sokongan dana daripada pihak kerajaan dan swasta amat diperlukan. Ia bagi menyelenggara kemudahan padang yang berkualiti demi kelangsungan pembangunan sukan berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter. Program roadshow BKNS 2026 lebih 400 mahasiswa Sabah disantuni. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: kasih yang terus kekal bersama-sama dengan Didi dan Kak Anwar untuk jam yang ketiga. Info Piala Dunia kita bawa lagi untuk anda pagi ini.
1: Ni sebelum kita berkongsi info Piala Dunia FIFA 2026.
0: Betul.
1: Kenapa apabila kita mendengar muzik tu mesti kita punya badan tu
0: dia otomatik bukan no? Terasa macam berzumba untuk pagi ni ya.
1: Apa ni teringat Shakira?
0: Waka-waka.
1: Apapun kita kongsikan ya, seri tanpa jaringan Iran gagal atasi 10 pemain Belgium ya. Di mana Iran dan Belgium berkongsi satu mata selepas terikat seri tanpa jaringan dalam aksi kedua kumpulan G Piala Dunia 2026 di Stadium Los Angeles pagi ini ya. Di mana gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan oleh VAR kerana dianggap offside saat menerima sepakan bebas Ehsan Haj Safi. Di mana Nathan Ngoi dilayangkan kad merah pada minit ke-66 selepas menjatuhkan Taremi menyebabkan Belgium beraksi dengan 10 pemain. Penjaga gol Alireza Belrenben membuat beberapa penyelamatan penting termasuk menafikan percubaan Maxim Di Kuper dan sepakan penjuru di Bernim. Jadi seminit sebelum tamat babak pertama, giliran Belgium cuba memecah ke buntuan namun percubaan jarak dekat Maxim Di Super berjaya diselamatkan penjaga gawang Iran Alireza Belrenben.
0: Itu dia nama dorong ni kan tolah ya.
1: Ya, berbelit-belit lidah kita. Apapun Iran mula menguasai permainan dan Belgium terpaksa bertahan serta mempertahankan rentak permainan bagi mengelakkan gol mereka di Bolosi.
0: Itu dia info Piala Dunia sekali lagi kita bawakan untuk anda berkaitan dengan tajuk ini.
1: Pastinya mana sudah itu. Seri tanpa jaringan Iran gagal atasi 10 pemain Belgium.
0: Itu dia, masih panas lagi kita kongsi untuk anda. Dan lepas ni kita kongsi pula dia di sana sini dan juga kita punya ayat untuk segmen Bahasa Etnik. Semuanya bersama-sama kami di sana kan
1: bersamamu.
0: Kak Nur, are you ready?
1: Ready.
0: I am ready.
1: Yeah, ready.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

0: terbaik mencerahkan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Emo.
1: Itu dengar lagu bersama dengan Idy Gitav, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Aha, sedia sebelum hujan ya. Tidak semestinya untuk lagu saja ya.
1: Betul.
2: Tetapi dalam keadaan kita menjalankan tugas juga sediakan payung sebelum hujan ya.
1: Iya. Ada banyak situasi sebenarnya ya.
2: Bukan saya cuaca ya.
1: Bukan cuaca saja. Untuk kita lebih berhati-hati dalam apa yang kita lakukan, Kanor ya. Contohnya macam kalau anda jadi plan A, ada plan B.
2: Betul. Jadi sediakan payung lah sebelum hujan ya.
1: Tapi payungku hilang Kak Nor. Kalau di luar tu gimana dia bawa sudah.
2: Siapa yang ambil tu?
1: Kuasa membeli payung lagi lepas ni. Memandangkan cuaca kita tidak menentu kan. Hari ini saja diramalkan pagi, petang dan malam ribut petir
2: di beberapa tempat ya.
1: Betul.
2: Dan kita lupakan dulu cuaca.
1: Yeah.
2: Kita kongsikan info ini di mana pasukan perlindungan kanak-kanak PPKK ya daerah Beluran akan mengadakan program kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual. Sayangi diri, diriku berharga. Pada 24 Jun di Dewan Serbaguna Beluran. Program bermula 7 pagi hingga 1 tengah hari ini dilaksana bagi memberi kesedaran kepada masyarakat terutama di kawasan luar bandar berhubung kes gangguan seksual yang semakin berleluasa. Program akan disempurnakan perasmiannya oleh Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah yang berhormat Datuk Samad Jamri.
1: Itu dia info lagi kita kongsi untuk selepas ini. Apapun 8.40 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tau FM, Keningau FM menerusi
2: Dari Sada Sini.

0: Mingau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Rafiq, sekarang ini kita teruskan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk Dari Sana Sini di Keningau. Kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sedangkan FM kita ada Didi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Abang Long dan juga Claire.
1: Yes, ya, Tawau FM. Wanji.
5: Hai, buat pertama kalinya bersama dengan anda di hari pertama. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Wah, di hari pertama ya, baru lapor diri ya, Dek.
3: Lain dia beli intro kan.
1: Okeylah. Wan Jue. Okey, kita teruskanlah hari ini dengan Keningau FM. Silakan Aida.
2: Baik, terima kasih. Dari Keningau FM ada satu bahan perkongsian pagi ni, bahan dari pagi ni ya. Ini berkenaan dengan program yang sedang berlangsung ketika ini. Berkenaan dengan pertandingan kejohanan olahraga MSSD Keningau untuk kali yang ke-56 tahun bagi tahun 2026. Berlangsung bermula pada hari ini sehingga 26 Jun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Daerah Keningau yang telah pun bermula seawal 6 pagi tadi sehinggalah 5 petang. 7 pagi sehinggalah 5 petang. Jadi satu bahan perkongsian pagi ini dari Keningau FM, dan untuk bahan seterusnya kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM bersama dengan Wan Jue.
5: Terima kasih Aida di Keningau FM untuk perkongsian diari dari Tawau. Pertama, ada dua perkongsian kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan. Yang pertama sekali berkenaan dengan tabung darah. Ini perubatan transfusi hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4 petang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hari ini Tawau FM insyaAllah akan mengadakan temu bual khas ya di konti Tawau FM bersempena dengan Carnival Istriamik 2026 Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara ya, iaitu Istrimik Greatest One Day Carnival Igodek sempena Carnival Istrimik 2026, yang mana insyaAllah kita akan bersama dengan bendahari Carnival berkenaan Carnival Istrimik 2026 Ahmad Ikwan Hakim bin Sabahuddin, dan juga Timbalan Pengarah Carnival Istrimik 2026 Nur Anis Atikah binti Ashari bermula 9.30 pagi nanti temubual di Tawau FM. Ok, itu perkongsian diari dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan bersama dengan Didi. Silakan.
4: Malam, terima kasih Wan Jue di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM pagi ini tiada catatan khusus, kita kongsikan maklumat semasa yang berkenaan dengan kempen derma darah yang bertempat di bilik mes Ibu Pejabat Batalion 15 PJA Jalan Lintas Siboga Sandakan yang bermula pukul 8.30 pagi tadi hingga 1 tengah hari ini. Ayuh longgan sedikit masa anda untuk menjadi insan yang membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Setitik darah anda boleh menyelamatkan nyawa. Seterusnya bersama dengan kembali Abang Long kita juga Iklir di Sabah FM. Bagus bah.
1: Terima kasih Didi.
3: Mantap kan.
1: Okey Rafiq, untuk perkongsian di Sabah FM ada dua hari ini pukul 10 pagi. Satu lawatan ke Jambatan Pias yang bertempat di Pitas.
3: Ya, dan juga pukul 8 malam nanti perlawanan bola sepak JSPT iaitu Jabatan Siasatan dan Perkuatkuasaan Trafik APK akan menentang SJA Sabah Journalist Association bertempat di Sembulan. Perlawanan bola malam ni.
1: Ya. Okey, dua perkongsian untuk hari ini. Terima kasih Aida di Keningau.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Didi Sandakan.
4: Terima kasih kembali.
1: Ya. Terima kasih juga Tawau. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas semua. Terima kasih.

0: Iya.
1: Apa itu penakai sapa itu?
0: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ah.
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin, Mbak Indah, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan segmen bahasa etnik di Sadakan FM.
3: Bahasa etnik untuk pagi ini di mana kita telah kongsikan bersama-sama dengan anda menerusi status WhatsApp Sandakan FM. Kalau pernah mengalami serasa situasi ini juga Kak Noor ya?
4: Ya, memang.
3: Lama tak jumpa kan?
4: Ya. Dari dulu sampai sekarang sama juga kau.
3: Ini kadang-kadang melibatkan mungkin bentuk badan seseorang ya, ataupun wajah seseorang itu kan tidak berubah ya.
4: Betul.
3: Tapi kalau saya rasa kita tegur macam begini dulu sampai sekarang sama juga kau, kira okey lah.
4: Yeah.
3: Jangan terus macam body shaming itu bias sikit kan.
4: Tapi selalunya orang akan bercakap dengan kita, hai kak, dari dulu sampai sekarang sama juga kau.
3: Tambah lagi cantik.
4: Ya, gitu. Alhamdulillah. Itu satu bonus.
3: Ya, itu pujian tu sebenarnya kita jadikan sebagai menambahkan lagi kita punya ni kan Kak Noor. Dan saya rasa pujian ni Kak Noor sebenarnya satu tanggungjawab yang berat.
4: Sebab kenapa?
3: Sebab kita kena mengekalkan sebenarnya.
4: Betul, ya. Tapi sebenarnya pujian ini juga membolehkan kita lebih berkeyakinan.
3: Itu satu sebenarnya ya. Jadi kalau anda dapat dengar kami untuk pagi ini menerusi frekuensi 90.1 dan juga penyemalang langsung di item klik, jangan lupa kongsi bersama Didi dan Kak Noor. Ayat kita untuk pagi ini ialah
4: kita serentak ya. 1, 2, 3
3: dulu sampai sekarang sama juga kau. Itu dia, kongsi menerusi WhatsApp kami sekali lagi
4: 0195895858.
3: Sebentar lagi
4: kita akan ikuti
3: utama 9 pagi lain terus dengan FM
4: bersama. Boom.

0: perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang membilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rakaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan sahaja takat rak fizikal. Masuk kedai nampak rak tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepada pasaran menjangkau melebihi, kita sekarang berada pada 90 ke atas macam Politeknik Premier Producer telah sebanyak 98%, tetapi di sana masih ada lagi ruang istilah kata mismatch dengan bidang, maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih, dan inilah yang kita cuba usahakan di mana antara inasi dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepada pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli, Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Spanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Spanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Spanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Spanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Spanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lubuk Gong. Komander Brigade Tengkara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razif Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadang-kadang kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
5: Lu kamayon lu.
4: Kenapa ruang?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
6: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Kesanakan FM bersamamu.

0: kembali bersama dengan anda untuk jam yang keempat. Seperti biasa, kita nak bawakan lagi untuk anda info piala dunia.
1: Ya, kita bawakan info piala dunia ya. FIFA 2026 di mana Cape Verde ikat Uruguay 2-2 hidupkan peluang kepusingan kala mati. Di mana Cape Verde terus mencuri tumpuan apabila berjaya mengikat Uruguay 2-2 pada perlawanan kumpulan H pagi tadi, sekaligus menghidupkan peluang skuad kendalian jurulatih Bevista itu untuk mara kepusingan kala mati selepas meraih 2 mata setakat ini. Cape Verde menjaringkan gol pembukaan melalui sepakan percuma pada minit ke-21. Uruguay menyamakan dan mengambil kelebihan dengan 2 gol babak pertama oleh Maximiliano Arroyo dan Agustin Carnavalho di kesilapan penjaga gol Fernando Muslera pada minit ke-61 memberi ruang kepada Hello Varela menjaringkan gol penyamaan. Kedudukan kumpulan ini, kumpulan H Spanyol di tangga pertama, Uruguay di kedua dan Cape Verde di ketiga. Itu yang dapat kita kongsikan bersama. Spanyol pula di tangga pertama selepas mengumpul 4 mata.
0: Info piala dunia itu tadi kita bawakan untuk anda di Sandakan FM. Dan selepas itu kita akan terus bawakan untuk anda bahasa ending dengan ayat kita, Kak Nor.
1: Ayat kita pada hari ini, dulu sampai sekarang sama juga kau.
0: Dulu sampai sekarang sama juga kau. Kongsi menerusi WhatsApp kami 019
1: 859 5858.

0: apa? Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita Sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6-11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
4: Kak Mimi.
5: Iya.
4: Apa itu penakai sapa itu?
5: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
4: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
5: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
4: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
5: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sendakan FM, ha?
4: Bila itu?
5: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
4: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
6: segmen bahasa etnik di Sendakan FM bersama.
7: Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi untuk anda, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Sendakan FM menerusi frekuensi ini 90.1 juga bersama langsung di
8: RTM Clean.
7: Masih bersama dengan Didi dan Kak Nur menerusi segmen
8: bahasa etnik.
7: Hai,
8: dah dikasih naikkan, biarlah bang.
7: Cakap Nur sekali lagi.
8: Okey, segmen
7: bukan teka-teki pun dengar tu Kak Noor.
8: Hai, kenapa tu? Sama juga ni drum roll.
7: Okey, sekali lagi bahasa etnik. Bergendang si pacoy.
8: Kau tahu kat drum siapa tu? Dirakam
7: drum si bos.
8: Nah, tahu pun.
7: Oh, hebat eh. Malah dan pagi ni kita bersama dan bawakan untuk anda ayat yang telah pun kita kongsi sejak pukul 8 pagi tadi, iaitu
8: dulu sampai sekarang sama juga kau.
7: Sama juga kau.
8: Yeah.
7: Ini contohnya macam kalau orang yang lama kita dah jumpa kan, Kak Nur, bertahun-tahun. Yeah. Bila-bila tengok kan, ay, macam sama, dah berubah ya.
8: Yeah. Ay, Kak Nur, dari dulu sampai sekarang macam gitu juga kau.
7: Itu
8: kan?
7: Juga
8: betul,
7: kan?
8: Betul-betul.
7: Okey, dan untuk anda yang bekerja hari ini, terima kasih mendengarkan Sendakan FM di tempat kerja anda.
8: Yeah.
7: Semoga lancar hari ini urusan mereka, Kak Nur.
8: Yeah. Yang penting kita bahagia dalam menjalankan tugas, ya. Yeah. Tak rugi kita senyum dengan kawan kita tu.
7: Yeah.
8: Masuk office kalau tadi pagi, sebelum jam 9, masuk office mungkin kusut banyak apa ni, pikiran, ya.
7: Pikiran.
8: Perlu disiapkan, mungkin tak sempat menyapa kawan-kawan. Okey, sekarang ni apabila anda keluar dan masuk semula, cuba say hi, assalamualaikum.
7: Betul.
8: Hi Din. Apa khabar?
7: Lanjut tak Kak Nur. Macam Cik Lee lah tu, dia bilang dari dulu lawak sampai sekarang, ya.
8: Ya, beauty pun pula. Si Ayang Era itu. Ayang Era yang beauty.
7: Ya, memang beauty ni Kak Nur, ya.
8: Ya, kirai-kirai begini lagi. Kirai-kirai je.
7: Kalau beauty pat bibir dia tu Kak Nur, ya.
8: Oh iya, pat bibir.
7: Sekarang tak boleh lawan. Okey, jadi kita akan bacakan respon anda melalui WhatsApp Sendakan FM. Sekali lagi talian WhatsApp kita
8: 0195895858.
7: Selepas kita berhibur bersama dengan lagu ini.
8: Lagunya
7: Clarice John Mata.
8: Usuluna muda.
7: Yes.
8: Itu macam anu, perasaan muda ke itu?
7: Kan juga Kak Nur.
8: Yeah,
7: macam pesanan lagu ni, ya.
8: Oh, iya,
7: dalam bahasa sungai.
8: Ya,
7: lain terus Sendakan FM
8: bersama

0: Ya, anda boleh hubungi kami untuk sebarang pertanyaan lanjut berkenaan dengan mempromosikan ya premis perniagaan anda ataupun apa-apa jenis perniagaan anda di luar sana untuk kami bawakan dan juga wawarkan, iklankan di Sandakan FM.
1: Ya, betul.
0: Bincang sama jadi Kak Nor ya.
1: Ya, senang saja kalau anda tak faham, hanya WhatsApp saja di talian WhatsApp kita ni ya, di 0195895858.
0: Ya.
1: Nyatakan nama dan alamat anda dan juga nombor telefon yang perlu dihubungi.
0: Betul.
1: Tak lain tak bukan Kak Nor dan Didi akan hubungi anda, okey?
0: Ya, kita akan balas secepatnya mungkin.
1: Ya, mesti.
0: Ya, sekarang ini dia ayat kita untuk pagi ini.
1: Dulu sampai sekarang sama juga kau.
0: Sama juga kau. Dah berubahlah kau jihad. Okey, ini dia jihad bakar. Kak Nor nak kongsi dalam bahasa Bajau Pangutaran.
1: Bajau Pangutaran, okey.
0: Dulu sampai sekarang sama juga kau.
1: Dalam bahasa Bajau Pengutaran, mindahu sampai na betik Allahi
0: jannako. Macam mana tu Kak Nor?
1: Macam lain
0: macam pula tu. Macam ni.
1: Jenam jenam jenam na na na na na. Jangan juga.
0: Okey, cuma tu je betul
1: pandai,
0: kata sebutannya.
1: Pandai juga kita baca ni ya.
0: Eh, baca pengutaran mindahu sampai na butihi.
1: Janganlah kau baca Allah.
0: Kita minta lah. Saya rasa Jad sudah mendengar Kak Nor ya. Mungkin dia boleh rakamkan suara dia Kak Nor pasal suara kan. Jadi sebutannya tu kita boleh belajar lagi. Malah baca pun banyak.
1: Ya,
0: cabang,
1: betul.
0: Kan,
1: ya, nanti aku mengaji pula. Menyanyi.
0: Okey, dan ini pula dia minta lagu. Kita ada Abang Man.
1: Abang Man. Abang Man ni nak kongsi dalam bahasa sungai. Okay. Kalau dalam bahasa sungai bunyinya lebih kurang macam ni. Bacalah.
0: Kagulu sampai kemon sama aja kau.
1: Andui ba, tak ingat pula aku si Wan macam kan. Kemelum begitu.
0: Kagulu sampai kemon sama aja kau.
1: Kemon kan?
0: Kemon. Dia bukan come on, kemon.
1: Yeah. Kemon.
0: Okey, itu terima kasih Abang Man ya. Semoga Abang Man terhibur lah dengan lagu sungai tadi itu daripada Clarice ya. Seterusnya kita ada
1: siapa tu?
0: Komeng.
1: Komeng Sukau.
0: Iya, sama dia Komeng. Nak kongsi dalam bahasa Bugis Pinrang katanya.
1: Riolo leto makokoi
0: pada makosilo.
1: Ya. Itu Bugis Pinrang ya.
0: Riolo leto makokoi pada makosilo.
1: Baru ngam kan?
0: Dulu sampai sekarang sama juga kau belanya. Dia macam irama yang tepuk macam okey kan.
1: Iyalah kan Riolo leto gitu.
0: Seterusnya,
1: Salman.
0: Salman.
1: Salman katanya dalam bahasa Bugis sopeng.
0: Okay.
1: Riolo, sama-sama lah kita
0: ya,
1: kan.
0: Ya, satu, dua, tiga.
1: Riolo nadapi makokoe padamu uita. Padamu ya, begitu kan?
0: Padamu ya. Sekali kita berdoa, satu, dua, tiga. Nadapi makokoe padamu uita.
1: Uita.
0: Uita. Betul ke Salman? Boleh respon. Komen pun boleh respon juga sama dengan betul kesebutan kami tadi itu ya.
1: Betul ya.
0: Baiklah, itu dia hantarkan terus bersama-sama dengan kami untuk pagi ini. Respon anda. Dan kita nak beribu dulu bersama dengan lagu seterusnya Kak Nor.
1: Lagu daripada?
0: Ya, Ansar S. Ini hadiah perkahwinan. Orang Bugis panggil
1: Pasolo. Ya, ya, ya, betul kan? Kado betul kan? Kado Pasolo.
0: Kado Pasolo, hadiah perkahwinan ya. Jadi kita akan kembali selepas ini. Jangan lupa hantarkan terus pesanan anda, respon anda bersama-sama kami untuk pagi ini menerusi WhatsApp ini
1: 0195895858
0: juga menerusi
1: TikTok Sadakan FM ya.
0: Untuk Sadakan FM.

0: Izrakan Nur, sebuah lagu dalam bahasa dusun bersama dengan Hosiani Kiwon.
1: Ya, menghendak Dika.
0: Ya, menantimu.
1: Ya, menantimu.
0: Ya, kami juga menanti anda untuk anda hantarkan respon anda untuk pagi ini menerusi WhatsApp dan juga di TikTok Serakan FM.
1: Aha, dan bersama dalam segmen Bahasa Etnik.
0: Nah,
1: ada kan keluar?
0: Dan memang itu dari sana kan, dari sini ya kita punya ini.
1: Oh begitu.
0: Sampai sekarang sama juga kau ya. Okey. Dan kita nak bacakan respon seterusnya dari WhatsApp dan juga di sini nak TikTok kita.
1: Okey, TikTok dulu lah kan.
0: TikTok dulu Kak Nor ya. Kita ada M Jusan, Bugis Bone, Letu Makoko, Tungke Tongeng Uwitako. Dulu sampai sekarang sama juga kau. Itu dia, terima kasih. Lagi kita ada respon kantor seterusnya di WhatsApp.
1: Okey, daripada Fiza di Pulau Berhala, katanya bahasa etnik hari ini sampai dulu sampai sekarang sama juga kau. Kalau bahasa Bajau Tabawan begini bah bunyinya. Dah awan sampai betnaan dah luar duka.
0: Sekali lagi kantor mana?
1: Dahuan sampai betenaan dah luar tu Kak.
0: Ini pula daripada Gani. Hai Gani. Bajau apa ni, Mapun
1: lah. Itu kegayaan.
0: Kegayaan ke ya. Man maduhu sampai batna kau sibudo. Itu dia. Seterusnya
1: ini Salman sudah ke tadi?
0: Belum. Salman sudah. Kita tanya Salman. Salman betul ke kita punya ni? Dia bilang betul.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Ini pula daripada Labugis Ogi Sepeng. Semena tega tu sepo. Terima kasih kawan-kawan kita.
1: Okey. Dan kita apa ni, pendengarkanlah ya rakaman suara diorang ni.
0: Jom.
1: Daripada I'm Kipo ni.
0: Okey.
1: Okey, kita dengarkan. 1, 2, 3.
2: Assalamualaikum DJ
0: berdua. Apa
2: kabar? Salam Isnin.
1: Salam Isnin.
2: Bahasa etnik pada hari ini. Dulu dan kini sama saja. Kalau idaan digulu gunai kemun serago saja. Digulu,
1: digulu
2: gunai kemun serago saja.
0: Serago saja.
2: Terima kasih Kak Jaina di sini.
1: Oke, Kak Jaina. Ini mau diubah nih namanya ya.
0: Aku rasa nama malu kali kan Nor. Itu anaknya ke Pak Gagana nama samaran kan. Kita perlu panggil MKipo. Terima kasih Kak Jaina. Terima kasih Kak Nor sebetulnya kemon kan.
1: Iya kemon. Ingat pula aku Abang Jaina.
0: Itulah dia. Agnes nak bagi kawan-kawan kita yang baru masuk. Waalaikumsalam Rashidi Syarkhan. Baiklah, dan ada lagi pesanan suara seterusnya.
1: Iya, daripada siapa nih dia?
0: Kak Rosdan ya.
1: Oh, Kak Rosda. Ya. Oh, si Rosda. Okey, kita dengarkan 1, 2, 3.
3: Bahasa sungai, bahasa etnik dari dulu sampai sekarang. Itu juga bahasa Sungai Abai. Kiat serunatu sampai...

0: Yat sarunato sampai hari itu aja. No aja.
1: Ataupun takut mungkin ada satu ni sekarang harus dah banyak betul dia punya. Itu aja, no aja. Yang mana satu ni kalau sudah ya. Okey, kita ada Lela di Kenangan Manis. Salam Kano dan Didi. Bestnya lagu Bugis tadi tu, tapi sedih. Kesian ceweknya kahwin sama orang lain.
2: Oh iya kah? Macam teringat pula aku lagu siapa ni? Mayang Sari kah? Tenda Biru kah tu?
1: Bukan Mayang Sari.
2: Siapa?
1: Bukan Mayang
2: Desi Fitri.
1: Desi Fitri betul.
2: Yeah.
1: Lagu tadi tu Kano, lagu Bugis tadi tu dia macam dia pergi tempat orang kahwin tu mau bagi hadiah perkahwinan, tapi yang kahwin tu dia punya ni bekas pasangannya kan. No.
2: Macam mana yang apa ni Desi Fitri punya lagu tu?
1: Tak sengaja lewat depan rumahmu.
2: Ku melihat ada tenda biru.
1: Kalau percaya enggak? Lagu ni ada orang buat tempat orang kahwin. Sampai ada orang kan?
2: Iya, kenapa begitu? Kalau lain kali kalau pergi rumah orang kahwin tu nyanyilah selamat pengantin baru.
1: Lagu cinta kan? Gitu, ya, kan?
2: Okey, kita dengarkan Lela di Kampung Kenangan Manis.
1: Ya.
2: 1, 2, 3.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Kak Nanda Didi.
3: Kenangan Manis. Dalam bahasa Bugis Rapang, dulu sampai sekarang sama juga kau macam ni ah. Riolo letuk makokoe pada moki.
1: Lolo
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itulah kan Nur bilang kawan kita tadi, siapa tu di TikTok M Jusan dia bilang kalau bahasa Bugis ni dia mau ditekan sikit dia punya ni kan.
2: Ya betul.
1: Bahasa bertanya. Abang pun terima kasih kawan-kawan. Kita dah beribu lagi bersama dengan lagu seterusnya. Ini pula lagu dalam bahasa Bajau.
2: Iya.
1: Yang bersama dengan Hood dengan lagunya Angai.
2: Angai itu kenapa? Why?
1: Angai kau betilo kan Nur.
2: Angai kau telu.
1: Telu itu bukan dia kata.
2: Ada tapi baju lain.
1: Lain lagi. Angai kau telu. Kenapa?
2: Kau begitu.
1: Iya. Ayo jom dengarkan bersama kami kembali selepas ini dalam segmen Bahasa Ini.
2: Sadakan FM.
1: Bersamamu.

0: Pihak Mas lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Pejam celah. Kita tu sampai ke penghujung siaran kita untuk pagi ni, Kak Noor.
1: Ya. Yeah. Angai lasa
0: siksa nubaranku. Kau siksa.
1: Ya, kau siksa diriku.
0: Aduh.
1: Angai lasa, kenapa sayang kau siksa sayang, diriku?
0: Ya? Lasa ku maka.
1: Wow.
0: Baiklah, apapun, terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang bersama kita di TikTok kan, Kak Noor.
1: Ya, dan juga di live FB ya. Terima kasih.
0: Dan juga bersama kami menerusi WhatsApp Sarakan FM. Terima kasih semua atas respon anda untuk pagi ini. Kita belajar sesuatu bahasa yang baru lagi.
1: Iya, betul ya.
0: Dulu sampai sekarang sama juga kau ya.
1: Okey, terima kasih juga buat rakan kita ya, penolong jurutera yang sentiasa memberikan komitmen begitu jitu sekali.
0: Wow, jitu padu.
1: Padu. Dan bersama dengan Saziri Ibin,
0: ya.
1: Salma, dan juga Sarina
0: Arto.
1: Ya, dan juga pengurus kita ya.
0: Ya, turun padang. Silas ya. Dan selepas ni jam 10 kita ada
1: Zone Music. Lebih music berbanding biasa.
0: 11 pagi anda kena temani rakan setugas Asnita Sulaiman.
1: Dan Santai 37 kita ditemani oleh Uncle Toto.
0: Ya, saya Didi.
1: Dan Kak Noor.
0: Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Sehingga jumpa lagi. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Madani.
0: Bye.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

dalam hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

Kenal Dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

0: bersama kami.
1: Baik, sebab tuan kita bersama waktu sekarang pukul 11 pagi dan sekarang ini jom kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi Zoom Sarangan FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama Kreffam.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Hahaha.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Apapun terima kasih rakan sugar. Saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanakan FM 11.3 kali ini teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman dan DJ Azbukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa menerusi Zoom Sanakan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanakan FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanakan FM bersamamu.

0: RTM teman setia anda Sanakan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada lagi maklumat semasa ingin saya kongsikan untuk hari ini di mana pasukan perlindungan kanak-kanak daerah Buluran akan mengadakan program kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual Sayangi Diri Diriku Berharga yang akan berlangsung pada 24 Jun ini di Dewan Serbaguna Beluran, ya, bermula pukul 7 pagi sampai 1 tengah hari, di mana program ini dilaksana untuk memberi kesedaran kepada masyarakat terutama sekali di kawasan luar bandar berkaitan dengan kes gangguan seksual yang semakin berleluasa. Dan program ini untuk makluman anda bakal disempurnakan majlis peresmiannya oleh Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri. Okey, jadi ini berkenaan dengan program kesedaran perlindungan kanak-kanak yang akan diadakan pada 24 Jun ini di Dewan Serbaguna Beluran bermula pukul 7 pagi sampai ke pukul 1 tengah hari. Okey, ada lagi perkongsian semasa yang dibawakan selepas ini. Ya, terus kekal dengar Sarikan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

Catalunya. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Baik, saya kongsikan fakta menarik pasukan-pasukan Piala Dunia FIFA 2026. Ya, baik, Mexico, Raja Tuan Rumah. Di mana Mexico menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi Tuan Rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2026. Di mana Mexico juga layak secara automatik sebagai salah satu negara penganjur. Jangan lupa untuk tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan RTM, TV1 dan TV2, dan stream di aplikasi RTM Click. Piala Dunia FIFA di RTM, satu jiwa sejuta sorakan.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan

0: kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢 ，Makasih，
0: 麦苏哥，
3: 欢迎光临
2: ，Bonjour。
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Terus memilih dan mendengar Sarangan FM. Kami menghargainya.
5: Zoom.
6: What's cracking, everybody? This is Neo.
5: 11 pagi hingga 3 petang. Sarangan FM bersamamu.
7: Ya, RTM teman setia anda Sarangan FM bersama mengucapkan terima kasih kekal dengan Sarangan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarangan FM menerusi frekuensi ini 90.1 MHz, dan yang dengar Sarangan FM menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya. Baik, ini saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Di mana kerajaan Madani menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 per liter mulai Julai 2026 ya. Okey, di mana pembaharuan penyasaran subsidi diesel dilaksanakan secara seragam melalui pengesahan MyCard seperti Budi 95. Di mana rakyat Malaysia menikmati harga sama dengan cara sama di seluruh negara. Dan rakyat Malaysia di Sabah dan juga Sarawak dengan kenderaan diesel menikmati pengurangan harga runcit daripada RM2.15 per liter kepada RM2.10 per liter. Ya. Di mana langkah ini penting supaya subsidi kerajaan sampai hanya kepada rakyat Malaysia. Dan juga langkah ini penting juga supaya ketirisan dan juga penyeludupan diesel bersubsidi berkurangan. Ya. Jadi ini berkenaan dengan harga diesel bersubsidi yang akan turun kepada RM2.10 per liter di seluruh negara mulai Julai ini 2026. Okey, ada 5 maklumat semasa yang dibawakan selepas ini. Dan untuk anda yang yang mahu hantarkan salam, boleh WhatsApp kami ke nombor 0195895858 atau juga menerusi Facebook Sarangan FM bersamamu. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami di Sarangan FM bersamamu.
4: Hiburan berinformasi. Tiga petang.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Doa dipanjangkan umur. Bismillah.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana jua pun berada. Para pendengar sekalian, cuba lihat sekeliling kita. Ada yang sedang menunggu pekerjaan, ada yang mungkin sedang menunggu jodoh, ada yang menunggu kesembuhan, ada yang menunggu pengakuan, dan ada juga yang hanya berharap untuk mendapatkan sedikit ketenangan dalam hidupnya. Hampir semua manusia sedang menanti sesuatu. Namun, di sebalik penantian itu, ramai yang terlupa satu perkara yang penting, yakni mereka terlalu berharap kepada dunia, seolah-olah dunia ini mampu memberi segala-galanya. Pada hakikatnya, dunia bukan pemberi, dunia hanyalah jalan. Sedangkan yang memberi tetap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan segala nikmat yang ada pada kamu, maka datangnya daripada Allah. Surah An-Nahl ayat 53. Ayat ini mengingatkan kita bahawa semua yang kita miliki hari ini, yakni rezeki, kesihatan, keluarga, ketenangan dan kebahagiaan, semuanya datang daripada Allah, bukan semata-mata daripada manusia ataupun dunia. Kadangkala kita kecewa kerana terlalu bergantung kepada makhluk. Kita berharap manusia memahami kita, menghargai kita, membantu kita, tetapi manusia juga lemah dan terbatas. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya hati tetap bergantung kepada Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annal ammata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rawahu Tirmizi. Maknanya, manusia hanyalah perantara. Pekerjaan hanyalah perantara. Ubat hanyalah perantara. Pasangan hidup hanyalah perantara. Tetapi yang menggerakkan semuanya tetap juga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, apabila kita meletakkan harapan sepenuhnya kepada dunia, kita mudah kecewa kerana dunia sentiasa berubah. Namun apabila kita melihat segala sesuatu sebagai bentuk kasih sayang dan aturan Allah, hati akan jadi lebih tenang menerima apapun yang akan datang. Jika Allah memberi, kita bersyukur. Jika Allah menangguhkan, kita bersabar. Jika Allah mengambil kembali sesuatu, kita yakin Dia sedang menyediakan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia lebih baik untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadangkala yang kita anggap kehilangan sebenarnya perlindungan, yang kita anggap lambat sebenarnya persiapan, dan yang kita anggap penolakan sebenarnya cara Allah menyelamatkan kita. Maka jangan terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa kepada pemilik dunia. Dekatkan hati kepada Allah, kerana apabila hubungan kita dengan Allah baik, maka apapun ketentuannya akan terasa lebih mudah diterima. Ingatlah, bukan dunia yang memberi bahagia, tetapi Allah yang menenangkan hati melalui apa yang Dia kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sentiasa bergantung kepadanya, bukan kepada dunia yang sementara. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: di Sandakan FM bersamamu.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Ya, ada lima fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 yang saya kongsikan bersama dengan anda. Ya, tahukah anda Haiti tamat penantian 52 tahun? Di mana Haiti kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Dan ini merupakan penampilan kedua mereka dalam sejarah kejohanan Piala Dunia. Jangan lupa untuk saksikan secara langsung di saluran RTM serta platform RTM Click. Setiap perlawanan, setiap detik dan setiap jaringan membawa cerita yang berbeza. Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: One fire!
4: One fire!
3: One game!
4: One game!
3: One world!
4: Let's go!
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: akan mula berlangsung pada 23 Jun ini sehingga 25 Jun di Mini Kompleks Sukan Beluran. Dan kejohanan olahraga ini dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama dengan SMK Beluran 2 ya. Dan antara lain objektif utama kejohanan adalah untuk mencungkil dan juga mengetengahkan bakat baru murid dalam bidang kesukanan selain menjadi platform untuk mengesan dan juga memilih bakat muda yang berpotensi untuk bertanding ke kejohanan yang seterusnya iaitu MSSS ya. Jadi kepada ibu bapa harap maklum untuk anda yang mempunyai anak yang terlibat dalam kejohanan kali ini, anda dijemput hadir untuk bersama-sama memberi sokongan dan juga menyaksikan dan sekaligus meraihkan lagi kejohanan olahraga MSS di Beluran untuk tahun ini 2026 yang akan bermula pada 23 Jun ini sehingga 25 Jun di Mini Kompleks Sukan Beluran. Okey, adalah perkongsi semasa akan dibawakan selepas ini. Terus kekal dengar Sarikan FM bersamamu.
1: Zoom 11 pagi hingga 3.

0: susah.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kaya dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: wait, I get what I get, what long is that little Chico Pitbull?
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama bersiaran menerusi siaran Sanakan FM untuk hari ini yang dibawakan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengarkan juga siaran Sanakan FM menerusi Zoom Sanakan FM ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Boleh menurun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Baik, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Dan salam-salam yang seterusnya yang diantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan dibacakan. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kunur Hizwa Ahmad dalam berita Sabah FM. Usahawan tani disaran memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan platform media sosial. Usaha itu bagi memperkasa sektor pertanian sekaligus meningkatkan pemasaran hasil agro tempatan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 5.0 membuka peluang kepada pengusaha pertanian untuk mempromosikan hasil tanaman secara lebih berkesan dan meluas. Adanya platform media sosial dan platform e-dagang itu juga secara tidak langsung menjadikan petani sebagai pempengaruh digital yang memasarkan produk pertanian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan 10 lot gerai jualan Taman Kekal Pengeluaran Tamakanan TKPM di Batu 13 Jalan Apas Tawau. Ia antara inisiatif kerajaan untuk meningkatkan akses pemasaran kepada pengusaha pertanian selain mengurangkan kos pengedaran hasil tanaman. Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam menggalakkan golongan belia untuk menceburi bidang pertanian moden. Ini kerana bidang berkenaan semakin berkembang seiring teknologi, inovasi dan kemahiran digital. Mengenai Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau, beliau berkata ia berpotensi menjadi destinasi agro pelancongan yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negara. Ia sekaligus memberi nilai tambah kepada industri pertanian dan pelancongan di daerah berkenaan. Lima mangsa bot karam di perairan Pulau Nunuyan Sandakan berjaya diselamatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Zon Sandakan. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.15 petang mengenai kejadian yang berlaku di 0.1 Batu Nautika Utara Pulau Nunuyan Sabtu lalu. Kesemua mangsa dipercayai bertolak dari jeti nelayan Keram Munting untuk memancing pada pukul 6 pagi sebelum bot yang dinaiki tersebut karam akibat dipukul ombak besar sebelum ketika dalam perjalanan pulang. Kesemua mangsa terdiri 5 lelaki tempatan berusia antara 38 hingga 59 tahun. Mereka kemudian dibawa ke jeti maritim Zon Sandakan. Sebangan itu, orang ramai dinasihatkan sentiasa mengutamakan keselamatan dan memakai jaket keselamatan ketika menjalankan sebarang aktiviti di laut. Sebuah rumah jenis paru kekal di Kampung Kuala Dalam Papar terbakar pada Ahad lepas. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah, rumah berkenaan terbakar 50%. Pasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 6 km selepas panggilan kecemasan diterima pukul 5.19 petang. Setibanya di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan sumber air dari jentera bomba. Operasi pemadaman api dijalankan 8 anggota. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 7.12 minit malam. Sedikit perkembangan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir sehingga tengah hari ini. Menurut kenyataan di laman sesawang Met Malaysia, keadaan cuaca itu melibatkan Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Kota Marudu, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan analisis terhadap model-model ramalan cuaca menunjukkan penumpuan angin baratan kencang. Ia dijangka berlaku di barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan sehingga Rabu 24 Jun ini. Keadaan itu berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan terlibat.
Orang ramai dinasihatkan sentiasa merujuk laman rasmi Met Malaysia dan muat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat terkini dan sahih. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, ada fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Baik, di mana tahukah anda, Turki kembali selepas 24 tahun. Di mana Turki kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 2002. Dan kali terakhir mereka beraksi, Turki mengejutkan dunia dengan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Aksi terbaik dunia kini berada di hujung jari anda. Jangan lepaskan pula menyaksikan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM dan platform RTM Click. RTM merupakan antara penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. One fire! One game! One world!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Zoom, Zoom. Kujang jaga.

0: adalah kau curi dan gorilla. Aku kata
1: ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: idea anda.
1: Ya, sekarang kena fahim bersama Zoom 11.3. Sekejap lagi, berumah pukul 2 hingga 3 petang. Akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sarankan FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih anda yang dengar Sarankan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini, dan terus dengar Sarankan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda, dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sarankan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarankan FM Bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami, Sarankan FM Bersamamu, Zoom 11.3.

0: R-A-N-G. Zone Hits di Sanda Karim Farm bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sanda Karim Farm bersamamu.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersamamu.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif.

Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Anda sedang mendengar

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

fokus utama berita petang ini. Sandakan Rugby Harapan Cup, platform lahir pemain berdaya saing. Kerajaan komited bangun akademi sukan tempatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 22 Jun 2026.

0: bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sesanakan FM bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Oke, assalamualaikum, selamat petang untuk kamu orang semua. Hari ini hari Isnin, hari Sabtu kan, hari Isnin 22 Jun 2026 bersamaan 6 Muharram 1448 Hijrah. Angkol Totong yang kasih kawan kamu orang mesti terkejutkan kenapa sudah si Angkol lebih petang ini. Oke, Angkol kasih kawan kamu hari ini petang ini sampai ke akhir rancangan dan banyak yang Angkol mau kasih kongsi, banyak juga yang kita mau cerita pasal bola sepak, pasal Piala Dunia pernah ada. Jadi jangan pergi mana-mana, nanti Angkol balik sama kamu. Hari ini Angkol bersama dengan rakan juru teknik kita, ada peron juru teknik kita Saziri Ibin. Jadi jangan pergi mana-mana, terus tiap bersama dengan kami Sandakan FM bersamamu.

ini 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Ai, betul ke beritanya? Tak payah kongsilah.

Oke, masih bersama Angkol, berteman dengan Angkol di Konti Sanakan FM untuk petang ini santai bersama dengan Angkol Toton. Jadi kita santai saja macam biasa, sambil kita berhibur, kita juga ingin kongsikan info-info atau maklumat untuk kamu orang semua. Jadi satu maklumat yang Angkol mau kasih kongsi di mana kejuanan olahraga Majelis Sukan Sekolah Daerah MSS di Beluran tahun 2026 akan berlangsung bermula 23 sampai 25 Jun di Mini Kompleks Sukan Beluran. Kejuanan olahraga dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2. Objektif kejuanan untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baru murid dalam bidang kesukanan, selain menjadi platform untuk mengesan dan memilih bakat muda yang berpotensi untuk bertanding ke kejohanan MSSS. Oke, jadi justru kepada ibu bapak yang mempunyai anak terlibat dalam kejohanan, dijemput hadir bagi memberi sokongan sekaligus memeriahkan lagi kejohanan olahraga MSS di Beluran 2026. Oke, jom kita berhibur lagi lah. Untuk petang ini kita mau dengar lagu apa? Lama sudah aku tidak dengar ini lagu. Jadi jomlah kita dengar ini lagu.

Drama bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa.

Oke, sebelum kita berhibur, satu lagi aku mau kasih kongsi, di mana pasukan perlindungan kanak-kanak PPKK daerah Biluran akan mengadakan program kesadaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual sayangi diri diriku berharga pada 24 Jun 2026 di Dewan Serbaguna Biluran. Jadi program bermula pukul 7 pagi sampai 1 tengah hari dan akan dilaksanakan bagi memberi kesadaran kepada masyarakat terutamanya di kawasan luar bandar berhubung kes gangguan seksual yang semakin berleluasa. Jadi program akan disempurnakan oleh pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandara Sabah, Datuk Samad Jambri. Alright, jadi untuk panduan kita bersama juga, masuknya waktu sholat fardu asar bagi daerah Senakan dan kawasannya sama waktu dengannya hari ini pada pukul 3.39 menit petang. Ini 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Kita terus berhibur dengan lagu Casablanca.

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia.

0: Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Simpan nombor WhatsApp kami sekarang, 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.

0: Ibu Mikasa, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kau. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhilla syirk wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana jua pun berada. Para pendengar sekalian, cuba lihat sekeliling kita. Ada yang sedang menunggu pekerjaan, ada yang mungkin sedang menunggu jodoh, ada yang menunggu kesembuhan, ada yang menunggu pengakuan, dan ada juga yang hanya berharap untuk mendapatkan sedikit ketenangan dalam hidupnya. Hampir semua manusia sedang menanti sesuatu. Namun, di sebalik penantian itu, ramai yang terlupa satu perkara yang penting, yakni mereka terlalu berharap kepada dunia, seolah-olah dunia ini mampu memberi segala-galanya. Pada hakikatnya, dunia bukan pemberi, dunia hanyalah jalan. Sedangkan yang memberi tetap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan segala nikmat yang ada pada kamu, maka datangnya daripada Allah. Surah An-Nahl ayat 53. Ayat ini mengingatkan kita bahawa semua yang kita miliki hari ini, yakni rezeki, kesihatan, keluarga, ketenangan dan kebahagiaan, semuanya datang daripada Allah, bukan semata-mata daripada manusia ataupun dunia. Kadangkala kita kecewa kerana terlalu bergantung kepada makhluk. Kita berharap manusia memahami kita, menghargai kita, membantu kita, tetapi manusia juga lemah dan terbatas. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya hati tetap bergantung kepada Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annal ammata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rawahu Tirmizi. Maknanya, manusia hanyalah perantara. Pekerjaan hanyalah perantara. Ubat hanyalah perantara. Pasangan hidup hanyalah perantara. Tetapi yang menggerakkan semuanya tetap juga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, apabila kita meletakkan harapan sepenuhnya kepada dunia, kita mudah kecewa kerana dunia sentiasa berubah. Namun apabila kita melihat segala sesuatu sebagai bentuk kasih sayang dan aturan Allah, hati akan jadi lebih tenang menerima apapun yang akan datang. Jika Allah memberi, kita bersyukur. Jika Allah menangguhkan, kita bersabar. Jika Allah mengambil kembali sesuatu, kita yakin Dia sedang menyediakan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia lebih baik untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadangkala yang kita anggap kehilangan sebenarnya perlindungan, yang kita anggap lambat sebenarnya persiapan, dan yang kita anggap penolakan sebenarnya cara Allah menyelamatkan kita. Maka jangan terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa kepada pemilik dunia. Dekatkan hati kepada Allah, kerana apabila hubungan kita dengan Allah baik, maka apapun ketentuannya akan terasa lebih mudah diterima. Ingatlah, bukan dunia yang memberi bahagia, tetapi Allah yang menenangkan hati melalui apa yang Dia kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sentiasa bergantung kepadanya, bukan kepada dunia yang sementara. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Kesanakan FM bersamamu.
1: Mau hantar ucapan buat permintaan lagu? Baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mau hantar ucapan lah. Buat keluarga di rumah, tengah buat apa tu?
2: Okey, masih bersama si Angkol Totong. Hari ini kalau tinggal cuaca di luar macam mendung.

ataupun layari Met Malaysia untuk mendapatkan perkembangan cuaca, ataupun kamu orang boleh semua turun saja aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan perkembangan cuaca terkini. Macam hari ini, untuk hari ini punya keadaan cuaca aku kongsikan sedikit terlebih dahulu sebelum kita berhibur. Untuk hari ini, hari Senin 22 Jun 2026, petang sama malam ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca hari ini. Jadi padanlah dengan keadaan sekarang, cuaca mendung, dan seperti yang kita tahu, kadang-kadang pada sebelah malam pada ketika ini selalu berlakunya hujan. Jadi apapun, kena berhati-hatilah semua. Sediakan payung lah, orang bilang, supaya berjalan nanti tiba-tiba hujan, tidaklah kamu marah-marah kan. Ini kadang-kadang orang kena hujan terus marah-marah. Nah, macam mana? Sediakan payung saja dalam kereta, sekurang-kurangnya lah. Oke, okay? Right. Dan nanti pukul 4 petang kita akan cerita pasal bola lah. Cerita sikit pasal bola, keputusan yang telah berlangsung semalam, dan perlawanannya akan berlangsung pada awal pagi esok. Alright, jom kita dengarkan lagu daripada Khalifah.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, bersama dengan Akol kita bercerita pasal bola. Walaupun ada sebagian daripada kamu orang tahu keputusan yang berlangsung, ada 4 perlawanan yang bermain awal pagi tadi bermula pada pukul 12.30 malam di mana Spanyol telah pun menangi perlawanan 4-0 menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi lah, dengan jaringan daripada Lamine Yamal pada minit ke-10, lepas tu Oyarzabal pada minit 21 dan 24, dan seterusnya Hassan Al-Tambakti pada minit ke-49. Sekaligus gol sendirilah kan. Kukurela rembat, kena dia balik, gol. Tapi dikira gol sendirilah, walaupun Kukurela tu rembat, kena sama keeper, kena balik sama si Al-Tambakti, gol. Dikira gol sendiri. Okey. Dan ini telah membuktikan Spanyol kembali ke landasan untuk memberi saingan dalam Piala Dunia selepas terikat kosong sama pada perlawanan pertama dengan Cape Verde. Okey, nanti kita cerita juga pasal Cape Verde lah. Okey, dan perlawanan kedua yang berlangsung malam tadi, Belgium yang juga merupakan pasukan pilihan untuk Piala Dunia kali ini diikat seri tanpa jaringan dengan Iran, kosong sama lah. Dan satu kad merah dilayangkan kepada Nathan Ngoy dari Belgium pada minit ke-67. Okey, right. Dan perlawanan ketiga, Uruguay dan juga Cape Verde. Ini yang telah terjadi mengikat lagi bekas juara dunia. Yang pertama, perlawanan pertama mengikat Spanyol yang pernah menjuarai Piala Dunia. Dan kali ini mengikat Uruguay yang pernah menjadi juara dunia juga, walaupun pada tahun 1930 dan juga pada tahun 1950. Tapi mengikat Uruguay ini, pasukan Uruguay, dengan keputusan 2-2. Cape Verde membuka jaringan awal pada menit ke-21 daripada Kevin Pina sebelum Arojo menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-44 dan masa kecederaan pada minit pertama daripada Hanobio pada minit ke-51, termasuk masa tambahan lah, okay? Masa kecederaan. Dan selepas itu pada separuh masa kedua, Cape Verde kembali menyamai kedudukan selepas menjaringkan gol, dan gol dijaringkan oleh Helo Varela pada minit ke-61, menjadikan keputusan 2-2. Dan ini memberi ruang kepada Cape Verde yang dianggap sebagai pelengkap jadual perlawanan untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Nanti kita ceritalah pasal fakta mengenai Cape Verde ni, sangat menarik kerana telah mengikat Spanyol 0-0 pada perlawanan pertama dan mengikat Uruguay dengan keputusan 2-2 pada pada perlawanan kedua. Okey, dan seterusnya perlawanan terakhir yang berlangsung pagi tadi di antara New Zealand menentang Mesir ataupun Egypt lah. New Zealand di depan terlebih dahulu pada minit ke-15 melalui Finn Sorman pada minit ke-15. Namun gol daripada Mustafa Zico pada minit ke-58 mengubah rentak perlawanan apabila gol kedua terus dijaringkan oleh Salah pada minit ke-67, dan selepas itu pemain gantian Trezeguet pada minit ke-86 menjadikan Mesir memenangi perlawanan pusingan kedua ataupun perlawanan kedua kumpulan menentang New Zealand 3-1. Jadi kedudukan pada ketika ini, kita kongsikan jugalah kedudukan perlawanan ataupun pasukan-pasukan yang bermain pada malam tadi. Mesir berada di tangga pertama dengan 4 mata, diikuti Iran dan seterusnya Belgium dengan mata yang sama. Cuma Iran berkelebihan gol lah, walaupun 0-0, perbezaan gol tu 0-0, tapi Iran mempunyai 2 gol lebih banyak daripada Belgium, di mana pada perlawanan pertama Iran seri 2-2 dengan New Zealand sebelum seri lagi dengan Belgium 0-0. Jadi di tangga pertama Mesir, di tangga kedua Iran, 3 Belgium dan ke-4 New Zealand untuk kumpulan G. Kumpulan H, Spanyol berada di kedudukan pertama dengan 4 mata. Uruguay di tangga kedua dengan 2 mata, begitu juga dengan Cape Verde ada dengan dua mata, tapi kelebihan gol, Uruguay menjadikan lebih banyak gol daripada Cape Verde lah. Dan Saudi Arabia ataupun Arab Saudi berada di tangga terakhir dengan negatif 4 gol lah, setelah mengharungi dua perlawanan hanya mendapatkan satu mata daripada perlawanan pertama seri 1-1 dengan Uruguay. Okey, kita akan cerita sebentar lagi. Aku balik sama kawan-kawan, kita mau cerita macam best betul Cape Verde ni. Siapa Cape Verde ni? Macam mana? Boleh kah diorang masuk? Nanti kita akan cerita. Kita kau akan ceritalah kenapa Cape Verde ini berpeluang cerah untuk melangkah ke pusingan kala mati atau pusingan 32 terbaik. Alright. Jadi kita terus berhibur dulu dengan lagu Shakira, Buddha Boy, Die Die.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Okey, kembali bersama Angkol. Kita mau cerita pasal Kevbert, kan? Angkol cakap tadi Kevbert. Okey, tapi sebelum itu, kamu tahu Kevbert di sebelah mana? Kevbert di sebenarnya dia termasuk dalam benua Afrika. Benua Afrika dan negara ini merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik Utara. Di sebelah pesisir barat benua Afrika, berdekatan dengan Senegal dan juga Mauritania. Okey, dia pulau kecil saja, kecil. Dan dia punya jarak dari daratan utama tu terletak sekitar 570 km dari titik barat benua Afrika. Dia kecil saja ni, Cape Verde. Okey, jadi itulah orang mungkin tidak tahu ataupun tidak pernah mendengar nama Cape Verde, tapi kecil-kecil dorang ni pun masuk juga dalam Piala Dunia dan sekarang tengah membuat kejutan dengan mengikat Spanyol 0-0 dan mengikat lagi tadi pagi Uruguay 2-2. Jadi begini cerita dia, sekarang ini Kevert ni berpeluang besar untuk kepusingan kala mati ataupun pusingan 32 terbaiklah. Kenapa? Sekarang ni dorang kumpul dua mata, okey, bersama dengan Uruguay, dan perlawanan terakhir akan menentukan sama ada Kevert ini layak atau tidak, okey, antara layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Dan kalau kita tengok senario untuk layak secara otomatik ni, Kevert kalau dia menang menentang Arab Saudi, dorang akan dapat 5 mata. Ini sekurang-kurangnya dorang akan berada di tangga yang kedua. Okey, kehubungan ini putusan sekiranya menang kepada Arab Saudi akan menjamin kedudukan tempat kedua, dan tempat kedua layak ke pusingan 32 seterusnya. Tapi sekiranya dia seri, pasukan Kevert ataupun Kevert ini seri dengan Arab Saudi, dia akan mendapat 3 mata. 3 mata dia kena tunggu lagi lah. Sama ada dia ni antara pasukan 3 terbaik untuk layak ke pusingan 32. Sebab untuk Piala Dunia kali ini, 12 pasukan juara dan juga naib juara kumpulan akan masuk secara otomatik ke pusingan 32 terbaik, dan 8 daripada pasukan 3 terbaik setiap kumpulan akan masuk. Jadi dia kena tunggu, dan tapi kalau dia kalah, dia akan terkeluar, pintu akan tertutup rapat sebab dia cuma poin, dan Arab Saudi pula berpeluang untuk ke peringkat kala mati ataupun 32 terbaik. Tapi untuk situasi sekarang, Kevert memiliki, nampaknya memiliki kelebihan lah untuk melangkah ke pusingan seterusnya, pusingan kala mati. Okey, jadi itulah Kevert yang orang tidak tahu dari mana tiba-tiba memberi kejutan. Dan perkara ini dia dari Afrika, pernahkah kamu orang ingatkah pada tahun 2002 yang masa itu sudah adalah ada juga pada tahun 2002 tu masih lagi budak-budak ataupun masih lagi belum lahir, kan? Jadi pada tahun 2002, aku ulang balik lah kalau kamu lupa lah. 2002, satu pasukan dari Afrika juga, Senegal, buat pertama kali masuk ke Piala Dunia. 2002 itu betul-betul dalam sejarah dia antara kejutan. Sebab dia untuk pusingan pertama tu dia kasih kalah Perancis. Dia kalahkan Perancis juara bertahan dengan san 1-0. Jaringan masa tu Papa Boba Diop. Ini betul-betul ikonik lah. Dan lepas tu seri dua pertandingan seterusnya, perlawanan seterusnya dengan Denmark 1-1, dengan Uruguay 3-3. Uruguay juga. Kevert pun seri 2-2 dengan Uruguay, dan Senegal pada waktu itu seri juga dengan Uruguay 3-3. Okey, jadi nampak tu ada macam deja vu situ, okey. Dan seterusnya pada pusingan 16 terbaik, sebelum sekarang ni kan dia ada pertambahan, sebelum dulu tu dia terus 16 saja. Masa 16 terbaik tu dia mengejutkan lagi pasukan Sweden dengan gol, masa tu golden goal. Orang bilang masa tambahan tu tiada, siapa yang dapat gol dialah menang. Jadi masa tu golden goal, Henry Kamara kasih gol dan terus ke suku akhir. Masa suku akhir tu itulah penantian habis di tangan Turki 1-0 pun, masa orang cakap gol emas juga masa tu. Jadi tidak bagi angkol, aku tidak heran kalau Kevert ini mengulangi kejayaan Senegal
suatu ketika dahulu lah. Jadi sama-sama kita saksikan lah. Bagi Angkol mungkin ada macam ada kelebihan lah. Angkol tiba-tiba macam sokong kebet pulaan. Okey, baik, ini ya lagu Caramu dari Nicky dan juga Zai.

Okay, aku mau kasih kongsi kamu dengan jadwal perlawanan pada hari esok. Ada perlawanan juga bermula pada pukul 1 pagi. Bukan 1 tengah hari, 1 pagi. 1 pagi, pasukan Argentina akan menentang Austria. Akan disiarkan secara langsung di Sukan Plus. Dan selepas itu pada pukul 5 pagi, Perancis akan menentang Irak. Akan disiarkan di TV OK. Okay? Dan pada pukul 8 pagi, Norway akan menentang Senegal. Akan disiarkan melalui saluran Sukan Plus. Dan satu perlawanan tertunda, Jordan menentang Algeria, akan disiarkan di TV OK pada pukul 4.30 petang. Okay, jadi Argentina sepertinya ada pasukan ataupun peminat Argentina, Argentina antara orang kata pilihan juga untuk menangi Piala Dunia, dan Messi ada di situ. Messi pun akan cuba memecahkan rekod apa nanti Angkol cerita juga. Dia ini sebenarnya banyak fakta menarik mengenai Lionel Messi pada tahun ini, okay? Dan juga Perancis, semestinya Perancis ada Mbappe, Norway ada Haaland. Semuanya akan disiar di RTM Klik, di channel Sukan Pas dan juga TV Oke, okay? Sebentar saja lagi pada 4.30 minit pagi kita akan ikuti 4.30 petang kita akan ikuti berita Sabah FM. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

Okey, kita cerita lagi pasal bola. Depan Piala Dunia kan. Hari itu Angkol pun ikut pergi skrin besar. Menyaksikan bola pada pukul 1 pagi. Belanda melawan Sweden. Masih ramai lagi orang bersama-sama menanti menyaksikan perlawanan Piala Dunia. Ini menandakan demam bola tu. Walau mana pun, seumur, tidak kisahlah umur berapa, kalau demam bola, semua bersama-sama menyaksikan Piala Dunia. Dan untuk hari ini, perlawanan Argentina pastinya menjadi tumpuan dunia. Kenapa Angkol bilang tumpuan dunia? Semuanya pasal Messi. Kenapa Messi? Messi hari ini dia berpeluang untuk memecahkan rekor penjaring gol terbanyak sepanjang zaman untuk Piala Dunia ini. Sekarang sudah 16, menyamai gol Miroslav Klose dari Jerman, 16 gol. Dan kalau dia jaring satu saja gol malam ini, dia berada di puncak menjadi penjaring terbanyak gol sepanjang zaman. Dan baru-baru itu, pada perlawanan pertama, beliau telah pun membuat hat-trick. Hat-trick ataupun 3 gol dalam satu perlawanan lah. Bagi anda yang tidak tahu apa itu hat-trick, hat-trick 3 gol dalam satu perlawanan. Dan hat-trick ikonik, paling ikonik setakat inilah menentang Algeria, karena dilakukan pada umur 38 tahun 357 hari, menjadikan beliau merupakan penjaring hat-trick tertua dalam Piala Dunia, sejarah Piala Dunia. Dan itulah sebab aku cakap perlawanan Argentina itu nanti akan menjadi perlawanan tumpuan seluruh dunia, yang mana semuanya ingin menyaksikan sama ada Messi berjaya memecahkan rekod atau masih lagi bersama dengan rekod Miroslav Klose, 16 gol. Satu gol saja akan menjadikan 17 gol, dan beliau akan menjadi penjaring gol terbanyak sepanjang zaman. Itu dia kehebatan pemain ini, walaupun pada usia 38 tahun. Dan ini juga merupakan peluang terakhir beliau lah untuk Piala Dunia, setelah mengharungi 6 edisi Piala Dunia bermula dari tahun 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dan juga 2026. Itulah paling banyak, okay? Manusia pertama beraksi di 6 edisi. Itulah Lionel Messi. Alright. Itu sedikit info mengenai Piala Dunia 2026. Fakta menarik kita kongsikan hari ini. Jadi kita terus berhibur lagi dengan lagu, antara lagu terbaik untuk Piala Dunia, The Cup of Life, Ricky Martin.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa Sejuk.

chill-chill saja. Habis kerja,

Okay. Lagu-lagu lama, lagu-lagu malaras tegar Angkol akan mainkan dalam Santai Kenangan hari ini sehingga lah ke akhir rancangan hari ini. Okay. Jadi kalau kamu rasa mau hantar ucapan, hantar saja di WhatsApp Serang 0195885858. Okay? Jom kita bacakan satu info untuk kamu orang semua. Ini pasal serius juga lah orang bilang kan, sakit belakang. Kalau kamu rasa sakit belakang, macam tanda-tanda dia macam kebas celah paha ataupun kawasan sulit, susah kencing ataupun tidak boleh tahan, dan juga kaki kamu lemah saja ataupun sukar berjalan, itu kecemasan. Terus pergi jabatan kecemasan, itu dipanggil cauda equina, bukan sakit belakang biasa, right? Jadi cauda equina berlaku apabila sekumpulan saraf penting di hujung tulang belakang tertekan. Saraf ini mengawal pergerakan kaki, deria di kawasan sulit, pundi kecing, usus dan juga fungsi seksual. Jadi sebab itu tanda seperti kebas celah paha, hilang rasa di kawasan kemaluan, susah kencing dan tidak boleh tahan kencing, tidak boleh dianggap remeh. Itu adalah amaran. Jangan tunggu urut, jangan tunggu besok, jangan anggap semua sakit belakang ini sama, akan baik sendiri. Oke? Kalau sakit belakang datang bersama kebas kawasan sulit, masalah kencing, hilang kawalan najis ataupun kaki semakin lemah, cepat-cepat pergi jabatan kesehatan. Ada kecemasan. Oke? Dalam cauda equina, masa sangat penting. Lambat bertindak boleh menyebabkan kerosakan saraf kekal. Jom ribu orang bersama Serang di Sang FM sama.

FM.

0: santai kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sandakan FM.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

Okey, waktu sekarang sudah pukul 5.40 petang. Jadi kalau Angkol tengok apa yang Angkol boleh kasih kongsi kamu di luar pada ketika ini, di depan Wisma Persekutuan, jalan menuju ke Bulatan Buaya memang agak sesak. Jadi apapun kena sabarlah ya, kepada pemandu-pemandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi, itu paling penting. Alright. Jadi untuk itu, kepada anda semua, jom kita dengar lagu lagi. Aku akan dengarkan lagu selepas aku kongsikan maklumat ini, di mana kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSS di Beluran akan berlangsung bermula 23 hingga 25 Jun di Mini Kompleks Sukan Beluran. Alright. Jadi objektif utama untuk mencokil dan mengetengahkan bakat baru murid dalam bidang kesukanan, selain menjadi platform untuk mengesan dan memilih bakat muda yang berpotensi untuk bertanding ke kejohanan Majlis Sukan Sukan Sabah. Alright, kita ada lagu lagi untuk kamu.

Okay, ada banyak lagi lagu untuk kamu rangkum. Waktu sekarang sudah pukul 5.53 menit petang. Jadi kepada anda yang sedang memandu, didoakan agar selamat sampai ke destinasi untuk anda semua. Okay, jadi apapun kepada anda semua, kita selalu lupa apa yang kita miliki, tetapi kita sering ingat apa orang lain ada. Jadi paham ayat tu? Kita kadang-kadang kita pikir kan, kita pikir orang lain semua ada, kita tiada apa-apa, tapi kita tidak ingat apa yang ada pada saat kita tidak ada sama orang lain. Jadi berhenti berfikir yang kita ini mengalami kekurangan daripada orang. Okay, fikirlah bahawa setiap insan di dunia ini memiliki keistimewaan masing-masing, mungkin memiliki barangan yang ada masing-masing. Yang anda ada orang itu, tapi orang lain tidak ada. Jadi berhenti berfikir negatif tentang kekurangan diri. Alright, jom kita terus berhibur lagi. Kali ini bersama dengan Love Hunters, Cinta Terlarang.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, tepat pukul 6

kenangan di Sarekan FM.

Baik, untuk panduan kita bersama masuknya waktu salat fardu maghrib bagi daerah Sandakan dan kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada pukul 6.24 menit petang nanti. Baik, untuk anda semua sedikit info di mana harga diesel akan turun kepada RM2.10 seliter pada ataupun bermula bulan Julai, khusus untuk rakyat Malaysia yang menggunakan MyCard dan dilaksanakan secara seragam di seluruh negara dengan harga dan cara yang sama.

belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda.

0: Sebentar saja lagi azan maghrib akan berkumandang karena masuknya waktu sholat fardu maghrib bagi daerah sana kanan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan dari para kami di Sanek FM, ucapkan selamat menunaikan sholat fardu maghrib.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Mufti, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sitin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Waqiah ayat 1 hingga 24, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Khairul Azam Ramli.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
2: Apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidatur rafi'ah.
2: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
1: Iza

Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-gandang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya.

0: basa.
1: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
0: Wa kuntum azwajan thalatha.
1: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: Ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: جَزَاءً

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

Baik, terima kasih kepada semua kerana sudah menemani Angkol di sini. Sampai di sini saja Angkol kesukaan kamu lah. InsyaAllah besok pagi Angkol lagi kesukaan kamu. Dan teruskan kesian kamu sama Sanakan FM. Jangan lupa untuk nanti menyaksikan Piala Dunia di RTM ya, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Saksikan di saluran Sukan Plus dan juga OK. Pastinya di RTM Klik dan juga MyTV. Jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum. Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul 7.06 minit malam. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan cepat mengalah dalam perjuangkan kehidupan ini. Nah, maksudnya, kita takkan terus-menerus miskin ataupun susah. Dan kita juga takkan terus-menerus tidak pandai dalam apa jua bidang selamanya. Misalnya kalau pelajaran, tak semestinya kita tidak pandai. Terus selamanya tidak pandai, kan? Jadi, pastinya kita perjuangkan diri kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan jika hari ini kita gagal, tak bererti kita gagal selama-lamanya. Pernah tidak kalau anda ada seorang yang anda kenal datang daripada keluarga yang kurang berada, tapi akhirnya bila kita jumpa sekali, dia telah pun berubah dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan cepat mengalah dalam perjuangan hidup ini. Jangan cepat mengaku lemah, kerana setiap perjuangan kita, Tuhan selalu ada buat kita. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, sebab.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Ya, Simfoni Tetap di Hati. Baik, masih bertemankan Ella ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati hinggalah pukul 9 malam nanti. Dan sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Mula terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: FM. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa,

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

Bas Tamam. Apa maksudnya Bas Tamam ni? Yang membawa maksud baik-baik saja. Jadi kalau orang jumpa kita, Bas Tamam, baik-baik saja. Ataupun bersama dengan ungkapan, tak mengapa. Okey, janji okey. Jadi bagaimana keadaan anda malam ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan orang kata, keadaan cuaca ketika ini di tempat anda macam mana? Kalau anda ingin berkongsi keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan kepada kami 019-490-4848 bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Malam ni kita tengok keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu malam ini, iaitu hujan di beberapa tempat. Dan untuk suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Assalamualaikum Emma, terima kasih yang hadirkan diri dari Beaufort. Dan kita ada juga katanya hujan di Beaufort ketika ini. Dan anda, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Back terus Layan Sabah FM, bagus bah.

0: 95.7 FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak ke tu?
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Kena cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
4: Saya, Aisyong.
5: Dan saya, Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Macam mana? Ada muat turun aplikasi RTM Click? Sudah kan? Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang telah pun orang kata komen-komen di ruangan komen Facebook rasmi Sabah FM Bagus Bah. Dan kepada anda yang belum lagi ikuti kami melalui media sosial rasmi kami Facebook, jom cepat kita boleh berkenal-kenalan. Okey, baik, kita nak ucapkan hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita, yang mana kita ada Marsa Saleh, kita ada Din Fayyad. Terima kasih banyak Ramli Lee, Omar Tugasan. Kita ada Julia dan kita ada Sabli. Kita ada Afizan juga. Okey, baik, terima kasih Pak Yul dan juga Wan Mil Basri dari wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih banyak. Dan untuk anda yang ingin orang kata membuat ucapan ataupun menghantarkan ucapan kepada siapa saja rakan-rakan pendengar ataupun rakan-rakan anda, anda boleh hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Ya, terima kasih juga kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati daripada pukul 6 petang hinggalah 9 malam nanti. Baik, untuk anda mungkin hari ini adalah hari yang istimewa kepada anda. Lebih-lebih lagi kalau anda tengok kepada tarikh itu, kan? Anda ingatkah tidak hari ini hari apa? Manalah tahu kan ada yang lupa hari ini adalah hari jadi pasangannya ataupun hari jadi orang kata rakan baiknya, dia lupa sebenarnya. Okey, baik, apa kata kalau kita tengok-tengok tarikh dulu dalam kita punya diary ataupun kalender kita yang kita tulis, yang kita coret di situ, hari ini hari apa. Esok, pastikan esok kalau ada yang temu janjinya ataupun ada yang janjikan pada hari esok apa sebenarnya, bolehlah anda sediakan. Bukan juga orang kata muhadiah, tetapi sebagai ingatan tu pun sudah cukup bagus. Kan? Okey, baik. Jangan lupa untuk ingat esok. Hari apa esok dan untuk tarikh tu untuk siapa. Manalah tahu kena sebut namanya kan? Okey, baik, kita dengarkan lagu ini. Bila Rindu Kusebut Namamu. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Waria hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita. Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Symphony.
2: Bersama anda di Symphony Sabah FM.

95.7 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga hari ini lebih baik daripada hari semalam. Teruskan usaha anda dan jangan cepat mengalah dalam perjuangan hidup ini. Walaupun kita rasa sebenarnya kita tak mampu, tapi yakinlah bahawa apa saja yang kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah akan beroleh kejayaan. Percayalah. Kan, jadi jaga diri anda, sayangi keluarga anda. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: Foli tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agus Ba.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, Anakta Baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

ini kita punya. Okeylah, pembukaan untuk Varia Sabah FM edisi hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026. Yang pastinya bertemankan Ozel sampai 12:30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Okey, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel. Macam biasalah guys. Okey, 3 buah lagu kamu boleh request untuk segmen malam ini. Macam biasa, yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu. Berbeza-beza penyanyi dia, berbeza-beza genre. Kasih campur-campur, barulah mantap. Okey, kamu terus buat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, belum lagi pukul 9 malam, dorang sudah pun mula minta lagu di WhatsApp ni. Memang terbaik lah kamu. Okey, saya tengok je tadi, uish, memang terbaik lah malam ini. Jadi Ozel akan payung semua lagu-lagu permintaan kamu malam ini. Kamu stay tune saja. Sambil-sambil itu, Ozel kongsikan juga kamu jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Dan macam biasa juga guys, okay, di jam kedua nanti kita ada analisis perlawanan yang akan berlangsung malam ini dan sampailah subuh nanti, sampai pagi nanti. Okay, jadi kita mau terus layan lagu seterusnya bergema sampai selamanya. Lagu yang dinyanyikan gabungan suara Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Sabah FM, bagus banget.

0: Pagi kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar. Oh, Chavez. Oh, glorious. Beyond glorious. From nowhere
2: jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma di App Store, di Google Play atau di Huawei App Gallery. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Busy ke Sarah Suhairi. Cinta dan Benci Geisha. Sayang Apa Kabar Mark Adam. Semua ada di Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

yang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Ya, Piala Dunia semakin menarik. Okey, sudah pun memasuki perlawanan kedua setiap kumpulan, tapi ada beberapa pasukan lagi yang belum lagi memulakan perlawanan untuk perlawanan kedua. Jadi untuk seterusnya perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi waktu Malaysia, perlawanan kumpulan J di antara Argentina dan juga Austria. Dan pada pukul 5 pagi nanti, perlawanan di antara France dan Iraq. Dan pukul 8 pagi nanti, Norway versus Senegal. Dan pada pukul 4.30 petang besok, di antara Jordan dan juga Algeria. Okey, kamu boleh dapatkan jadual perlawanan Piala Dunia ini di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RTM.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Ya, ini dia Strange Odoi. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Okey, tepat 10 malam kita akan ikuti bersama-sama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, di jam kedua nanti, kita ada Sembang Bola Dunia. Okey, jadi kamu stay tune dengan analisis perlawanan dan juga ramalan-ramalan perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nanti. Okey, terima kasih juga untuk si Siti Salwa dari Kedah hadir malam ini. Dia bilang, terima kasih Siti Salwa. Okey, ada juga lagu permintaan yang mau terus kekal layan Sabah FM. Kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini ya. Okey, ada si Marsa Saleh juga. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih untuk kamu yang minta lagu best-best malam ini, dia bilang. Jadi kalau ada lagu permintaan kamu, kamu terus WhatsApp saja di 019-490-4848.

Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini membuktikan reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan telah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Dato' Mustafa berkata, langkah itu juga dilaksana ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan tekanan terhadap pasaran tenaga global. Rakyat Sabah kini mempunyai akses lebih luas kepada perkhidmatan kesehatan berteknologi tinggi menerusi Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS selaras peranannya sebagai hospital pengajar dan pusat perawatan pakar. Pengarah HUMS Prof. Madya Dr. Maleha Muhammad Noh berkata, sejak ditubuhkan pada 2021, hospital itu berfungsi sebagai pusat latihan doktor, jururawat dan tenaga kesehatan profesional selain menyediakan pelbagai perkhidmatan rawatan pakar kepada masyarakat. Menurut beliau, HUMS komited membawa teknologi perubatan terkini ke Sabah bagi meningkatkan kualiti rawatan dan penjagaan pesakit. Dr. Maleha ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah, Kota Kinabalu. Antara kemudahan yang ditawarkan termasuk mesin pengimejan resonance magnetic MRI berkapasiti 3 Tesla yang merupakan antara teknologi paling canggih di Sabah. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu menetapkan 23 Oktober depan sebagai tarik akhir pendengaran inkuest berhubung kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Hakim Koroner Amir Shah Amir Hassan berkata, keputusan itu dibuat selepas proceeding inkuest berlangsung selama 74 hari dan tidak seharusnya dibiarkan berlarutan. Beliau turut menegaskan mahkamah akan meneruskan tarik pendengaran yang telah ditetapkan sehingga Oktober bagi memastikan inkuest dapat diselesaikan mengikut jadual. Terdahulu mahkamah melahirkan rasa kecewa apabila tiada saksi hadir pada prosiding hari ini akibat salah faham mengenai jadual keterangan saksi. Inkuest akan disambung semula esok. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai tahun lalu, sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri berhampiran asrama sekolahnya. Pada 13 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara AGC mengarahkan inkuest dijalankan selepas meneliti laporan siasatan polis. Manakala pada 8 Ogos 2025, AGC mengeluarkan perintah menggali semula kubur Allahyarham bagi membolehkan bedah siasat dijalankan. Taman Bukit Tawau bakal menjadi tumpuan peminat larian Denai apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran Tropical Rainforest Run TRR 2026-20 September depan. Acara edisi kelima itu menawarkan pengalaman unik merentasi hazana hutan hujan tropika antara yang tertinggi di dunia. Pengurus Taman Bukit Tawau, Abdul Momin Jadil berkata, penganjuran berkenaan menjadi platform mempromosikan taman itu sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Pelancongan Sabah, Hadi Syam Nerudin berkata, edisi kali ini memperkenalkan kategori baharu terbuka 10 km selain kategori utama elit 28 km. Juara kategori utama 28 km terbuka lelaki dan wanita bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan termasuk China, Hong Kong, Indonesia dan Brunei.
Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

itu dia Dave Gepsi, Ibu Kota Cinta. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Macam biasa ada analisis perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nanti, perlawanan Piala Dunia. Okey, ini memang pasukan gergasi juga nih. Jadi kamu stay tune saja, ada analisis bersama Safif. Kejap saja lagi. Kita mulai yang terus, ini dia Ivan 17 dengan tajuknya Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus banget.

saringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ya, sembang bola dunia kembali lagi menggegarkan semangat kamu malam ini. Okey, sebab pagi ini kita ada perlawanan yang memang negara yang gergasi ini. Jadi, saya tidak keseorangan di konti malam ini. Kita ada Syafif di sini. Selamat malam, bro.
1: Selamat malam juga, DJ Ozil.
0: Ya, jadi sehat kan ya?
1: Sehat.
0: Ya, jadi kita boleh teruskan lah malam ini ya?
1: Teruskan.
0: Okey, untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti di antara Argentina dan juga Austria, Grup J. Macam mana analisis bagi Syafif untuk perlawanan ini?
1: Bagi perlawanan ini, sebenarnya Argentina dan Austria sebelum ni semasa perlawanan pertama mereka di Piala Dunia, dua-dua pasukan ini telah menang dengan selesa lah.
0: Okay.
1: So mungkin Argentina akan menurunkan beberapa pemain muda ataupun bermain safe untuk perlawanan inilah. Dan Austria sama juga, sebab mereka berdua ni sekarang di tangga pertama dan kedua.
0: Tiga mata.
1: Masing-masing ada tiga mata. Berbanding dengan Jordan dan Syria lah. Perlawanan yang akan berlangsung 4:30 petang nanti.
0: Besok.
1: Ya.
0: Okey, jadi kedua-dua pasukan ini malam nanti ataupun 1 pagi nanti waktu Malaysia adalah penentu untuk grup J, pasukan mana yang bakal mengungguli kedudukan yang pertama untuk grup J. Jadi kita melihatlah perlawanan pertama untuk Argentina. Okey, Messi berjaya hat-trick. Adakah perlawanan kali ini dia mampu lagi mengulangi hat-trick ataupun at least ada gol lah?
1: Saya rasa ini adalah Piala Dunia yang terakhir untuk Lionel Messi.
0: Iya.
1: Dan
0: tapi belum officially lah kan?
1: Belum official lah. Saya rasa lepas Piala Dunia ni dia akan umum lah.
0: Okay.
1: Dia akan bersara. Tapi kita semua jangka memang beliau akan bersara untuk bermain secara international. Tetapi untuk klub kita
0: masih
1: tidak
0: lagi
1: tahu
0: lah.
1: Masih lagi kan?
0: Yeah.
1: Tapi saya rasa untuk perlawanan ini yang akan berlangsung 1 pagi nanti di antara Argentina dan Austria, Argentina akan menang 1-0. Mereka tidak akan bermain sehabis mungkin lah saya rasa.
0: Adakah jaringan Messi untuk kali ini?
1: Itu terpulang pada beliau. Tapi saya rasa iyalah. Saya mungkin Lionel Messi, mungkin Martinez
0: kiper ataupun
1: bukan Martinez
0: MU,
1: bukan Inter Milan.
0: Inter Milan, oi. Striker tu kan?
1: Betul, penyerang Martinez.
0: Yeah, betul. Jadi untuk Austria pula sudah pastinya ada pemain-pemain yang juga menjadi pemain harapan yang menjaringkan di perlawanan pertama. Tapi untuk perlawanan ini kita tidak menjangka mungkin Argentina mampu menjaringkan banyak gol seperti menentang Senegal. Tapi tidak mustahil. Tapi untuk seterusnya Argentina dengan Australia ini, mungkin ramalan Syafif sendiri, apakah dan berapakah golnya?
1: 1-0 untuk Argentina.
0: Wow, 1-0 sahaja ya.
1: Ini perlawanan yang kita sudah pasti
0: best ataupun best
1: lah. Mungkin best lah. Sebab
0: sudah pastinya menyerang
1: mereka sudah selesa. Betul. Tiga mata di atas.
0: Iya. Yeah.
1: So
0: tekanan tu mungkin kurang sikit lah.
1: Tekanan tu mungkin kurang.
0: Kalau selangkah lagi.
1: Kalau salah satu pasukan ni mau lebih selesa untuk berada di tangga teratas.
0: Okay.
1: Kena menang lah untuk
0: kena
1: Argentina ataupun
0: lah.
1: Austria.
0: Iya. Tapi kalau draw memang
1: masih. Kalau seri lah. Keputusan seri memang santai lah. Sebab selepas ini pun Argentina akan melawan Jordan. Dan Austria akan melawan Algeria.
0: Betul. Okey. Untuk perlawanan seterusnya mungkin kita masih lagi di grup J lah kan. Okey. Jadi untuk Jordan dan juga Algeria, kedua-dua pasukan ini
1: Negara Arab. Ya,
0: Asia lah ini kan.
1: Ya, betul.
0: Ya, jadi untuk negara ini, Jordan juga pernah menentang Malaysia.
1: Betul.
0: Algeria mungkin kita belum nampak lagi dia punya gameplay macam mana kan.
1: Betul.
0: Tapi game pertama hari itu pun not bad.
1: Betul.
0: Tapi untuk analisis perlawanan ini, Sabib, macam mana
1: untuk rasa? Perlawanan ini saya rasa Jordan akan menang lah, sebab sebelum perlawanan ini pun semasa Jordan lawan dengan Austria, Jordan, pasukan Jordan ini dilihat sangatlah berbalas serangan.
0: Berbalas serangan. Nah,
1: cuma kurang bernasib baik.
0: Mm-hmm. Oke, jadi untuk Jordan sendiri sudah pastinya di Asia dorang bukan pasukan yang calang-calang. Jadi betul, untuk perlawanan ini ramalan Safif, berapakah jaringan yang akan berlangsung untuk 4.30 petang besok?
1: 2-1 pada Jordan.
0: 2-1 ah?
1: Ya.
0: Wih, memang terbaik lah. Jadi Algeria 1, Jordan 2. Oke, jadi kita terus beralih ke perlawanan grup A ini kan.
1: Yeah,
0: oke, di antara France dan juga Irak yang akan berlangsung pada pukul 5 pagi nanti. Oke, jadi mungkin analisis untuk perlawanan ini bagi perlawanan France dan Irak.
1: Seperti mana yang kita tahu, Perancis mungkin akan menang dengan selesa dengan Irak. Disebabkan Irak sebelum ini pun kalah menentang Norway. Perancis kena menang untuk perlawanan tersebut, disebabkan mereka ingin merebut tangga yang pertama bagi dalam kumpulan I di Piala Dunia ini.
0: Iya, yeah, oke, okay. Dan sudah pastinya perlawanan yang cukup-cukup baik untuk France, yeah. Di mana perlawanan pertama pun kita tengok dorong punya bagian serangan memang terbaik. Yeah. Adakah untuk game kedua ini France akan terus menggunakan strategi menyerang?
1: Semestinya lah, daripada kita lihat ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele, ada Doué, ada Tchouaméni, ada Rabiot. Jadi kalau kita lihat penyerang France ni memang semuanya laju. Jadi kalau ditukar pun dengan pemain lain, macam Barcola akan masuk, pemain muda semua yang akan digantikan. Jadi memang semua laju. Irak ni dorang akan main secara agresif lah.
0: Ya, sudah pastinya. Dan mungkin akan berlaku mandi gol lah ni kan, France.
1: Kita tidak tahu, sebab kalau kita tengok Spanyol pun kita jangka macam tu, mandi gol semasa menentang dengan Kebab.
0: Ya.
1: Hari itu, tapi tengok disiplin.
0: Ya, itulah bola sepak. Bola sepak itu bulat kan.
1: Itu bulat. Tengok Kebab semalam pun dapat ada dua sama dengan Uruguay.
0: Kita ada Rusel Timothy di sini, orang Tambunan nih, seorang Cek Ego. Dia bilang Mbappe out, dia bilang. Apa rasanya komen kau tentang komen yang diutarakan oleh Rusel ini? Mbappe out, dia bilang.
1: Kita tengok malam ni nanti. Kita tengok nanti subuh nanti. Out ka in?
0: Oh, nah, ini jawaban play safe nih. Ya,
1: sebab kita sudah nampak Mbappe ada 2 gol. Macam mana kita mau jump out kan? Itulah, kita tengok nanti perlawanan pukul 5 pagi di TV OK ataupun aplikasi RTM Click.
0: Okey, ada soalan lagi. Dia bilang di sini kita melihat di camp Prancis ni macam ada dua dressing room problem, orang bilang macam ada dua captain di sana. Yeah. Satu Kante, satu tim Mbappe. Nah, jadi adakah dengan situasi ini boleh merosakkan camp France untuk Piala Dunia kali ini?
1: Saya rasa pemain-pemain di Perancis ni semuanya profesional.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita tengok pun Mbappe dan Kante berada di dalam satu tim, di dalam satu pasukan.
0: Betul.
1: Jadi mungkin mereka akan menyelesaikan masalah mereka.
0: Ya. Yeah. Okay, ada kita punya komen lagi. Dia cakap di sini, setakat ini siapa pemain yang perform? Dia bilang yang di mata Syafif sendirilah yang perform so far.
1: Kalau kita tengok
0: mungkin 2-3 orang lah kau boleh senarikan.
1: Satu Lionel Messi lah.
0: Satu Lionel Messi, dia orang bilang. Okay.
1: Satu lagi kebanyakan dia keeper macam keeper yang semalam main semua okay, perform. Tapi yang kalau kita mau tengok, kita kena tengok di perlawanan ketiga. baru kita tengok form.
0: Kenapa keeper dia bilang Nina Sikat Takuri? Kenapa keeper?
1: Kalau kita tengok kemarin perlawanan semalam di antara Cape Verde dan Uruguay,
0: David Raya, David Raya mana main reserve ar.
1: Keeper Cape Verde banyak menyelamatkan bola.
0: Betul.
1: Iran, keeper Iran juga banyak menyelamatkan bola.
0: Betul.
1: Keeper Egypt juga banyak menyelamatkan serangan-serangan. Iran, keeper Iran mendapat man of the match. Keeper Cape Verde mendapat banyak mendapat man of the match. Keeper Mesir juga, Egypt juga mendapat man of the match. Jadi kalau kita mau tengok siapa on form, kita kena tengok sehingga perlawanan ketiga.
0: Okay, jadi diharap dapat menjawab soalan-soalan kamu. Kalau ada soalan lagi, kamu komen saja, nanti kami baca soalan-soalan kamu. Sebab kita ada penganalisis yang padu malam ini, DJ Shafi. Okay, selamat malam juga untuk Raymond. Terima kasih Idol karena sudi hadir malam ini. Oke, perlawanan seterusnya yang kita mau analisis, perlawanan di antara Norway dan Senegal. Oke, Norway pun not bad juga, dorong punya permulaan perlawanan memang.
1: Norway memang goal. Tim underdog lah betul. Untuk saya.
0: Oke, jadi untuk perlawanan ini, teruskan Sabib dengan analisis perlawanan ini.
1: Untuk perlawanan ini, kita kena tengok Haaland lah untuk perlawanan ini. Disebabkan Haaland menjaringkan gol sebelum perlawanan semasa menentang dengan Irak.
0: Okay.
1: Kan? Nah, jadi kita kena tengok Haaland macam mana dia main, Odegaard. Lepas tu kita kena tengok Charlotte. Untuk Senegal pula, Senegal ada Mane, ada Jackson. Mane ni main dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Lepas tu ada Jackson yang sebelum ni main Bayern Munich, yang dipinjamkan daripada Chelsea. Kebanyakan dia pemain-pemain yang besar.
0: Betul.
1: Di dalam tim Norway dan Senegal ni. Senegal ada misi untuk menang.
0: Betul.
1: Jadi mungkin sebaik mungkin mereka harus menang untuk perlawanan tersebut. Sebab jika mereka gagal untuk menang dalam perlawanan ini, mereka akan tersingkir daripada Piala Dunia.
0: Iya, betul. Dan sudah pastinya Senegal ini adalah juara AFCON kan?
1: Betul.
0: Baru-baru ini. Jadi sudah pastinya dorang pun mempunyai kelebihan untuk menentang Norway. Norway ini pada tahun 2022, masa itu Piala Dunia di Qatar kan? Dorang tidak layak kan?
1: Betul.
0: Ya, jadi tahun ini dorang layak. Sudah pastinya semangat dorang sangat membara-bara untuk memastikan dorang dapat terus melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Jadi untuk perlawanan Norway menentang Senegal, berapakah jaringan yang akan terhasil untuk game kali ini, Pip?
1: Untuk teruskan. Ini 50-50.
0: 50-50.
1: Jadi di hati saya ada cap Senegal 3-2.
0: 3-2, okay.
1: Betul. Ada juga yang cakap seri. Tapi strong saya punya hati cakap Senegal akan menang 3-2 ataupun 2-1 menentang Norway.
0: Oke, jadi kita ada komen lagi di sini nih. Oke. Senegal kena tarik kejuaraan dan diberi kepada Maroko dulu. Betul, ya itu memang ada diumumkan juga.
1: Yes.
0: Ya, tapi itulah namanya bola sepak, ada peraturan dan juga
1: ada protes
0: dia. Ya, protes. Ya, memang dorang berjaya untuk
1: menang protes.
0: Memenangi AFCON itulah kejuaraan itu. Terima kasih untuk Tomski yang membetulkan dan juga mengingatkan kami kembali di mana Maroko menjuarai AFCON selepas memprotes kejuaraan yang beberapa bulan lepas lah kan, Bim?
1: Ya, betul.
0: Oke. Jadi seterusnya kita mau baca juga dorong punya komen ini. Ini si Rianando Mundurias, kita punya pelakon lah kan, pelakon di TV ini.
1: Paparian.
0: Paparian nama dia.
1: Paparian, ya betul.
0: Ya, dia bilang sini, ulas sikit Cape Verde, please, dia bilang. Apa mau diulas tuh?
1: Cape Verde main untuk lencana di dada lah, itu salah. kan. untuk negara mereka, untuk lencana di dada.
0: Betul. So,
1: pertama kali kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau yeah. saya pertama kali mewakili Malaysia pun saya akan berhabis.
0: Memang berhabis main lah.
1: Berhabis main.
0: Pencapaian dorang dia bilang, dia mau ulas.
1: Pencapaian itulah apa yang saya katakan, dorang main untuk lencana di dada.
0: Hmm.
1: Sebab mungkin kita kalau kita tengok Cape Verde ni satu pulau yang kecil.
0: Betul.
1: Nah, sebab Malaysia pun pernah menentang Cape Verde.
0: Betul.
1: Seri juga satu sama. Itulah Malaysia ni level dengan Spain sama juga.
0: Betul. Kata Kuri Yosuke, tidak perlu rematch. Yang ini mesti dia pemain pasal apa ni Piala AFCON dari itu yang Morocco dengan apa ni
1: Senegal.
0: Senegal ya. Hmm. Rasanya tidak perlu sebab itu memang sudah pun dorang buat protes hari itu, jadi dorang menang protes tersebut
1: yeah.
0: dan terus diberikan kepada Morocco. Predik dulu Idol, 4 tim semifinal. Woi, boleh kah?
1: Sudah.
0: Enggak, ini lain hari lagi.
1: Oh, ya. Lain hari
0: sudah.
1: Okey. Okay, predik lagi.
0: Ya, yeah, predik lagi 4 pasukan yang akan ke semifinal.
1: Okey. Mungkin Argentina salah satu.
0: Okey, Argentina.
1: Jerman, Perancis, dan mungkin
0: Portugal,
1: Jepun.
0: Jepun, oh.
1: Wow,
0: not bad, oh.
1: Jepun.
0: Asia.
1: Ya, mana lah tahu kan?
0: Ya, sebab dorang punya permainan game.
1: Semangat juang dorang tu. Oh.
0: Yeah. Yes, Jerman, dia bilang serius. Oh, mantap. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang hadir malam ini. Terima kasih Irwan di sini, JJ. Oke. Jadi untuk apa nih? Ada juga dalam komen sini. Minat Argentina tapi macam tak siok pula kalau back to back champions. Wih, nah kalau sudah namanya champions,
1: champion,
0: back to back pun tiada masalah itu, bro. Ya, jadi kamu komen lagi apa soalan sebelum kami apa nih menutup tirai untuk malam ini. Iya. Jangan kamu lupa England bar, dia bilang. It's coming home, dia bilang.
1: England, kita kena tengok juga perlawanan kedua mereka, perlawanan ketiga mereka, macam mana. Kita tidak boleh nilai England dengan cuma satu perlawanan.
0: Ada di kata Kuri ini, dia bilang, seramlah Messi, makin tua makin jago, dia bilang.
1: Ya, Messi saya tabik lah. Mungkin dia tahu dia mau main Piala Dunia kan, jadi dia berhabis, mungkin dia berhabis berlatih setiap hari. Shooting dia aku padu lah Messi.
0: Ya tapi kita melihat kan Sabib, game di antara Portugal dan juga Argentina sangat berbeza. Kalau di Argentina kita melihat Messi sangat-sangat diberi sokongan daripada rakan pemainnya.
1: Berbanding
0: Portugal, Ronaldo dia punya kawan-kawan semua kadang-kadang macam tidak sangat membantu,
1: tidak
0: malah
1: lah.
0: Membantai dia lagi si men.
1: Tidak supportif lah.
0: Iya betul.
1: So jadi, dia tidak boleh menjaringkan gol.
0: Woi, siapa Portugal sini ya? Kamu ingat nih DJ Sabib nih, boleh dicap Ronaldo gitu. Kamu sekali recording dulu. Oke, okay. Ada juga si apa nih punya komen di sini nih si Rosaidi, Rushdi, woi, ada dia punya.
1: Woi, pemain pickleball kan?
0: Iya betul.
1: Oh, ini pemain pickleball nih.
0: Dia komen sini, dia bilang, Rosaidi bilang tunggu kamu Portugal masuk final, saya cari kamu dia bilang.
1: Okay.
0: Saya tidak, saya penyokong Portugal dia DJ Shafi, kau ingat ya? Dia ini Portugal, memang tidak berapa nih, oke? Okay? Sius bilang macam tidak meriah pula Piala Dunia tahun ini, tidak seperti tahun-tahun sebelum ini. Apa penyebabnya tuh? Woi, ini soalan saya suka betul-betul.
1: Sebab mungkin main subuh kan
0: itu salah satu
1: salah
0: okay.
1: satu subuh
0: okay.
1: Kalau dia main mungkin malam ataupun start jam 6 petang
0: okay. Itu satu second
1: mungkin meriah lah
0: meriah oke okay, satu lagi
1: itu sebab dia sebab kita punya masa dan di Amerika Meksiko yeah. dan Kanada punya masa tidak sama dengan Asia
0: oke okay, jadi saya tambah lah
1: tambah
0: mungkin juga hydration break kan jadi betul. Bila momentum menyerang kontrol bol apabila dorang hydration break masing-masing ada apalah kelebihan
1: tempo
0: ya kelebihan jadi bila sudah break begitu kan menunggu lagi iklan siap baru start balik momentum tuh memang berubah sudah nah itu salah satunya lah lepas tuh
1: ada peraturan throw in yang baru dikira 5 saat
0: betul
1: lepas tuh substitute sekarang mesti 10 saat keluar dan betul. Masuk pemain simpanan untuk menggantikan pemain banyak peraturan pastinya. Baru sekarang jadi bola sepak semakin modern lah kan.
0: Ya, apapun terima kasih Adnan, si Adnan hadir di sini ya, betul.
2: Saya peminat DJ.
0: Jangan kita Adnan, nah, mengolo-mengolo Adnan ini. Kau kenal kan ini, nah, wartawan yang selalu datang di Sabaib sini ya. Oke, jadi Adnan, kalau kau sendiri, apa negara yang kau sokong untuk juara Piala Dunia kali ini? Si Katakuri ini dia bilang duluan lagi lengkap si Emi Martinez, kiper dari CR7. Emi ada Europa League dan World Cup. Woi nah, enggak lah boleh kau buat begitu. Portugal bro, mantap. Woi nah, Portugal kita betul-betul. Nan, ada kau punya soalan enggak sebelum kita menutup tirai untuk kali ini, oke? Okay? Jadi kita boleh teruskanlah dengan program seterusnya dalam sembang bola dunia ini, Nan, oke? Okay? Sedangkan Argentina juara dunia pun kalah 2-1 sama Arab Saudi first game. Woi, betul, ini saya suka, oh, betul.
1: Ya.
0: Biasanya memang ini konspirasi nih. Jadi bermakna Portugal baru pastinya akan buat kejutan untuk perlawanan kedua. Takkan seri pun kecam. Come on. Oke, sekejap lagi lah. Sekejap lagi kita baca kamu punya soalan-soalan. Ada macam-macam soalan lagi nih yang ya, si Safi perlu balas kamu punya soalan, oke? Okay? Jadi kita mulai terus lagu FIFA World Cup 2022. Layan terus Sabah FM, bagus banget.

jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
3: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
4: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
5: Sebentar lagi, utama 11 malam.

free diesel, pemilik pickup, jeep boleh pohon tahan bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTI.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama

strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كمي مهن كبدا hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: radio pertama di Malaysia, Nasrul FM, sentiasa di hati.
1: Dacat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: persembahan Harry Khalifah dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. Di RTM Klik seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM, semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Jika yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu punya tunggu punya tunggu. Akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang lori, beranda-beranda bang semua. Kasih horn satu kali, pan pan pan. Ah, panjang sikit lagi. Ah, mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya menerusi saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM, mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live T-Town seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ini, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy.
1: We are ready.
0: Die, die, FIFA World Cup 2026.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.

0: kejuaraan dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
0: Bola
2: rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat.

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik kita atas izin Allah SWT, ya. 12.27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru, janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je, tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah, ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni, ya. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang, ha. Siapa yang tahu? Nampak je senang kan, tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang, ha. Itu je. Jadi senyum-senyum selalu, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Suria, Samarahan, Suria Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuklah di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan, muat turun je main cuaca tu, dapatlah tengok keadaan cuaca. Kurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan, siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah, siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live cinta seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi, okay, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bila saya tahu Argentina, saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Uca K.E.G. Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasrul Kiburhantu di Nasrul FM.

ketiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Mexico, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat.

0: dan inspirasi Taming Sari.
1: Lagu itu saya tunjukkan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda, insyaAllah. Kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosar hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat melalui 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12:30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sari Napi Ajib dari Kelab Sawit Kuala Johor. Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri, Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Sue, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azilah Yusof dari Pulau Pinang, Adi Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Dida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, PK Amin, dari Pondok Ebat Mendalia, Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subahi, lagi siapa? LB Yana, Rosil Yana, Karim Bahar, ada Syah Putera Mesin Johor, Biar-Biar Sadong Jaya, Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama jaga utara sopan dari Jerutong Taiping, Dina Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Filip Marin, Nur Azila, Adik Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Solehadin Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isa dari Johor, Aiman Taman Pia, Janet Zai, Jasmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berlibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia bersama daripada Bon Jovi, Living On.
0: Freya.
1: Dan terus dengarkan Nasrakan Berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Ali Bisai Arif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

Bangga suara kavita Arkayani Amir Kumar Budi Narayan Sononika merosil lagunya Boli Judian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan. Bawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak, tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir melalui Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Melalui apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Juana Ahmadi, dia kata ku hadir. Abang Jalil Tahir, Non Diana Nordin, Rosli Headbang, pam-pam-pam, Jalan Tunnel juga, pam-pam-pam. Rehan Ahmad dari Gangga Belis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, bagi mereka yang nak dapatkan perkhidmatan JBJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JBJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari. Maknanya 7 hari seminggu tu. Setiap hari. Merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JBJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain. Ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JBJ, Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti. 8.30 pagi hingga 10 malam. Moi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya selamat pagi. Raja Masnah juga, Moi Iti, ada Noliana Rahim, Visa Rizal, Lavender Girl, Mei Sara, Wati 77, J. Jufrizan, Mai Omi, Zatul Izura, Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun abang lori, pam pam pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faisal dari JB, Mrs. Mario sama bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaida Kamarin, Me, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kayoy, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato, Perak, Nur Pineng, Tati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaing Kromo, Yusran Zainal, Hayati Ahmad, Salina Syahrif, Zabeda, Ida, Botak Bahaw, ada Su, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zagetin, Noki SK, katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Kaya Hasan, ada Ijam, ada Norohan Awang Awi, Zuri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani, ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila musik latar ini saya mendengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahur Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan.

Ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Mexico, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola

sebagai jutaan Nur Ihsan lirik oleh Zurain. Samudra dengan salam sejahtera. Pagi ini membawa kita ke jam yang ketiga. 21 minit pagi pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan 1 gol ni. Messi satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam. Penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya. Ada perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan dan Teknologi menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 3

78 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikitlah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabah Star. Syahrizal Nur Aziza ada Kori. Noris Alhaj. Aznina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me. Ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad. Kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama. Cik Andy, saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajar 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni. Mantap, pilot-pilot darat ni. Siti Khalijah, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usof Yusof, Bomb A50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio ini dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya turun untuk cinta hati. Jom kita layan lagi ni pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubah sedikit keresahan hati anda ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Hasdina Halim, persembahan Syimah dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alif di National FM.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam

kumpulan EYE bersi lagunya Izinkan Selamanya Nama Mulia Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini, kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, Alhamdulillah selalu. 2.33 minit pagi waktu ini. Keputusan semasa masih lagi Argentina 1 Austria 0. Ia telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan, 1 on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah, kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan khidmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0, dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi Alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Sebalik tabir juga hadir. Kita ada Razali Muhammad, Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Angah dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Milnob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura, katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya. Pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Liza, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng Buruhantu yang menjadikan geng Buruhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tu apa tu GBH tu, geng-geng apa tu.
geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je, je. Itu je kita je. Rosita Wan Je Wan Jamal. Salam dari Pulau Pinang. Pakcik Donat hadir Pinang line clear. Mantap. Jamilah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Komposernya Sari Amri, lontaran kemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Teruslah yang GBH.

Komposernya Adinda Amirah. Diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai. Dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama. Hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian Larut, Matang dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan ditumpat di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang di Temuloh dan juga Maran, Johor di Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuk di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. So, like Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Yubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, Geng CCCM, hadir Rindu Hara, selamat pagi Juriani Matisa, juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan diri Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruh Hantu di National FM. Sentiasa di hati.

tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, gelang melambangkan Mexico, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat.

0: iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang, ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu, dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng Meronto semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila sama pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Sama bekerja, sama bertugas. Tahan-tahan mata ya, sampai pagi. Sampai nak habis shift dah tu. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Azam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hadrom, Kaiyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa, kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, baiklah Man.

tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Mexico, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola

bersama Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit.

0: Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali ya, takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran, oke? Tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat ar-razak, maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat. Bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum raghadan wa dkhulul baba sujjada وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.
3: Faban.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu tiada Tuhan yang kami sembah melainkan engkau Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan, memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, Anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu Ya Allah hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu Ya Allah Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Evil.
1: Hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Ro.
2: Yes, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua. Buka radio. Terus cari siaran Sanakan FM awal pagi ini. Untuk segmen Evo bersama dengan Geng Agai. Okay, Abang Syaf di sini. Pastinya Geng Agai akan bersama dengan kamu sehingga pukul 11 pagi ini. Okay, untuk edisi hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, okay? Dan macam biasa

Kamu boleh dengarkan Senagan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Dan sekarang ini juga sedang berlangsungnya Piala Dunia 2026, perlawanan di antara Perancis menentang Iraq. Okey, jadi kamu boleh saksikan perlawanan ini menerusi RTM Click. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ada juga banyak kita mau cerita pasal Piala Dunia. Ada macam-macam info lagi kami akan kongsikan dan pastinya lagu-lagu. Ha, ini yang bikin kamu semangat ni hari. Kamu steady sejak santai di posisi. Dan sekejap lagi kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Layan terus Senagan FM bersamamu.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

Stesen radio anda, sampaikan.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sana kenapa bersamamu.
2: Baik, info cuaca untuk hari ini. Angkol mula dulu.
3: Okay.
2: Apa A?
3: Di sana kan. Pagi ini dalam hujan di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat. Itu untuk Sandakan. Untuk Biluran, pagi sama malam diramalkan hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat. Untuk Kinabatang sama macam Sandakan, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat, dan akhir sekali Telupit, pagi sama malam hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat. Macam juga sekarang di mana di masa main bola Perancis lawan Irak nih, hujan jadi match suspend buat seketika.
2: Iya.
3: Lambat hujan dia.
2: Lambat. Baik, untuk ramalan air pasang surut di Sandakan, kalau kita tengok nanti sekitar pukul 11.25 minit pagi, ketinggian paras air 1.0 meter. Lepas tu naik sikit pada sebelah petang, pukul 5, 1.3 meter. Dan pada sebelah malam, sekitar pukul 10.55 minit malam, ketinggian paras air 0.8 meter.
3: Kalau kita tengok tren air dia, begitu-begitu saja lah kan.
2: Begitu-begitulah.
3: Paras-paras dia gitu lah. Naik sikit, turun sikit gitulah.
2: Kalau kamu mau pergi mancing, boleh juga.
3: Boleh hujan sekarang, masuk hujan.
2: Tapi lepas tengok perlawanan Piala Dunia nanti.
3: Ya.
2: Sekajap-sekajap saya boleh. Siring-siring
3: lah. Lepas ni kita cerita sikit jadual lah. Jadual Piala Dunia.
2: Ya, boleh. Okey, jangan pergi mana-mana. Teruskan bersama kami. Sanakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Evo bersama dengan geng Agai. Apa cerita, Angkol?
1: Okey, jadual perlawanan bola sepak untuk hari ini. Ketika ini Perancis lawan Irak. Lepas itu nanti pukul 8 pagi, Norway lawan Senegal. Dan kita ada siaran tertunda pada pukul 4.30 petang nanti, Jordan lawan Algeria. Itu jadual perlawanan Piala Dunia untuk hari ini.
2: Oh, ini mesti tengok ni yang itu, Norway.
1: Haaland.
2: Ya, mau tengok dia jadi mesin gol lagi. Uish. Sebab misi berhabis.
1: Misi sudah pecah rekod.
2: Pecah rekod sudah. Ha,
1: 18 biji sudah.
2: Mungkin ada lagi pertambahan selepas ini, siapa tahu kan. Okeylah, kamu boleh saksikan perlawanan-perlawanan ini bersama kami di RTM. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Mm-hmm. Sekejap lagi berita ringkas Sabah FM. Dan sekejap lagi geng Agai kembali selepas ini. Sedangkan FM bersamamu.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Evolucion.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
5: Okey, apa kamu cerita ni, Cap?
4: Ini baru sejak semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan yang mana harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia mulai Julai ini.
5: Dan harga itu akan diseragamkan di seluruh Malaysia termasuk Semenanjung dan juga Sabah lah.
4: Betul.
5: Kalau sebelum ini RM2.15 ya turun nih pasien jadi RM2.10.
4: Nah, jadi kalau kamu ada nampak berita ditularkan berkenaan dengan minyak ini, kamu jangan terlalu percaya sebab kadang yang ditularkan itu tidak betul.
5: Betul.
4: Kadang-kadang lagi sekarang ni kadang-kadang tak menentu kan. Tiba-tiba ada orang kongsi harga mencanak naik lah baru tidak logik.
5: Betul.
4: Jadi kalau kamu mendapatkan info-info terkini, kamu boleh ikuti kami menerusi saluran berita RTM. Okey, okay. Sekejap lagi kita ada Laman Nurani Sanakan FM bersamamu.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita peluang untuk menikmati kehidupan pada hari ini. Semoga sahabat pendengar yang dirahmati Allah sentiasa berada dalam kesihatan yang baik, keafiatan yang berpanjangan, dipermudahkan segala urusan serta sentiasa berada dalam peliharaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan hidup ini manusia sering sibuk melihat kesalahan orang lain tetapi lupa melihat dirinya sendiri. Kita mudah menilai tetapi sukar bermuhasabah. Kita cepat menegur tapi lambat membaiki diri sendiri. Sedangkan orang yang paling bijak bukanlah orang yang mampu mencari kesalahan manusia, tetapi orang yang mampu menilai kelemahan dirinya sendiri melalui berusaha memperbaikinya. Itulah yang dinamakan muhasabah diri. Muhasabah ialah saat seseorang hamba berhenti sejenak daripada hiruk pikuk dunia, lalu bertanya kepada dirinya, sudahkah aku benar-benar dekat dengan Allah? Untuk apa aku hidup? Jika malam ini adalah malam terakhirku, adakah aku sudah bersedia bertemu Tuhan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Surah Al-Hasyr ayat 18. Hari esok dalam ayat ini bukan sekadar masa depan di dunia tetapi juga kehidupan akhirat yang kekal abadi. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala Allah menghadirkan ujian bukan untuk menghancurkan kita tetapi untuk menyedarkan kita. Ada manusia yang hanya kembali kepada Allah ketika sakit, ada yang hanya sujud bersungguh-sungguh ketika kecewa, dan ada yang baru mengenal nilai kehidupan setelah kehilangan sesuatu yang dicintainya. Karena ujian sering menjadi jalan pulang seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ialah orang yang menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Rawahu Tirmizi. Orang yang bermuhasabah tidak merasa dirinya sempurna. Semakin dekat dia kepada Allah, semakin dia merasa banyak kekurangan dalam dirinya. Dia menangis atas dosanya, dia takut amalnya tidak diterima. Dia bimbang hatinya jauh daripada Allah. Namun itulah tanda hati yang hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Baqarah ayat 222. Betapa luas kasih sayang Allah. Sehebat mana pun dosa manusia, pintu taubat tetap terbuka selagi nyawa belum sampai di kerongkong. Maka jangan malu untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu menjadi baik baru ingin mendekat kepadanya. Tetapi dekatilah Allah, nescaya Allah akan membimbing kita menjadi lebih baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah bukan membuat kita putus asa dengan dosa silam, tetapi menjadikan kita lebih sedar bahawa kita sentiasa memerlukan rahmat Allah. Kerana sehebat mana pun manusia, akhirnya dia hanyalah seorang hamba yang sedang berjalan pulang menuju Tuhannya. Maka sebelum tidur malam ini, cuba tanyakan kepada hati, jika Allah memanggilku hari ini, apakah aku sudah bersedia? Kerana tidur itu mati kecil. Lazimilah ucapan dua kalimah syahadah, istighfar dan selawat sebelum kita tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita untuk sentiasa bermuhasabah, mengampuni dosa-dosa kita dan mengakhiri hidup kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Evo bersama dengan geng Agai. Okey geng, kau boleh terus hantar ucapan, boleh WhatsApp kami 0195895858 dan nanti jam yang kedua kami akan kongsikan juga keputusan perlawanan yang berlangsung semalam untuk Piala Dunia 2026. Okey, jangan lupa saksikan perlawanan-perlawanan Piala Dunia bersama kami di RTM, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Sekejap lagi utama 7 pagi, Senangkan FM bersama kamu.

Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api.

0: dah tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan dan implikasinya dari keseluruhan.
1: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif Budi Diesel pada harga RM2.10 liter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
0: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam Budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan kekerisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada kekerisan itu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun, dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam per itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif Budi Diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Mohtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah, dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos, dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
1: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura, disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? 14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? 16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus, maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? 8.7 bilion ringgit.
1: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Dok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya.

0: di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Sebaik whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Ia diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjenam 3.86% kepada $77.46 setung. Manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Madani.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Kelas Pagi. Sanakan FM bersama Roh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey, Cap.
1: Ya.
2: Banyak orang tanya, bilang.
1: Pasal apa?
2: Kenapa tidak boleh tengok Piala Dunia ataupun RTM, bola di TV? Kamu kena ingat, kamu hanya boleh menyaksikan RTM, bola Piala Dunia ni. Di platform MyTV ataupun RTM Click.
1: Betul.
2: Di mana-mana siaran TV anda tidak akan dapatlah tengok, kecuali MyTV secara percuma. Secara percuma yang percuma di RTM, kamu kena guna MyTV dan juga RTM Click.
1: Iya.
2: Ada orang tanya, kenapa tidak dapat tengok? Dia cakap. Tapi kalau kamu pakai platform lain, memang tidak dapat. Hanya perlu guna MyTV dan juga RTM Click.
1: Iya. Jangan lupa, yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh mau turun sekarang. Percuma saja kamu boleh layan Piala Dunia 2026. Okey, kita mau cerita sikit pasal kanak-kanak yang obes. Okey, obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Okey, cara untuk kita menanganinya. Yang pertama, sebenarnya kita kena hadkan minuman ringan dan manis, gantikan dengan air kosong. Jangan biarkan durang minum manis selalu. Kurangkan kekerapan makan di luar, terutamanya di restoran makanan segera. Kadang kita ni mau capat sih kan, tapi kita tidak sadar makanan yang kita bagi dorang tu adalah makanan yang tidak sepatutnya. Jadi obesiti ini boleh menyumbang kepada kematian pramatang semasa dewasa disebabkan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan obesiti seperti diabetes, hipertensi dan juga penyakit kardiovaskular. Jadi obesiti kanak-kanak ini boleh diatasi bermula dari keluarga di rumah. Jadi sama-sama kita wujudkan persekitaran yang sihat dan berikan pemakanan yang terbaik untuk anak-anak bagi mengelakkan faktor obesogenik. Jadi info dia juga kami ada kongsi di Facebook Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Sekejap lagi berita ringkas Sanakan FM. Layan terus Sanakan FM bersama Bu.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda.
2: Terima kasih. Terus memilih dan mendengar Sanakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Kejohanan tahunan Sandakan Rugby Harapan Cup terus menjadi pemacu melahirkan bakat sukan rugby yang berdaya saing di Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shirie yakin komitmen serta mutu permainan yang ditunjukkan para pemain petanda positif dalam meletakkan sukan itu ke tahap yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui pada kejohanan itu di Padang Eagles Rugby Club Sandakan. Ke arah pembangunan bola sepak Sabah yang lebih kompetitif, kerajaan negeri akan terus memperkasa Akademi Sukan sebagai platform utama mencungkil bakat muda di peringkat akar umbi. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah, Dato' Azrul Ibrahim berkata, usaha seumpama penting bagi melahirkan lebih ramai pemain berkualiti sekaligus memperkukuh prestasi bola sepak negeri pada masa hadapan. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Sali Jikri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif.

Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. Sandar.

0: hari ini.
1: Yeza menarik di medsos hari ini. Angkol, apa cerita?
2: Oke, Angkol mau kasih kongsi ini pasal gores dan menang.
1: Wih, ada lima sih ya barang ini.
2: Tapi ini pasal 5 ditahan terlibat sindiket gores dan menang.
1: Alamak.
2: Nah, ini polis Perak nih berjaya menumpaskan sindiket gores dan menang nih hasil penahanan 5 individu dalam 2 operasi berasingan di Melaka dan Selangor.
1: Iya.
2: Jadi modus operandi dia, mangsa, dorong bawa pergi kereta, kendaraan. Lepas itu diminta pusing roda cabutan.
1: Oh yuk.
2: Dikasih janji jongkong emas. Kau pusing kau dapat emas.
1: Aduh.
2: Lepas itu serahkan barang kemas, PIN dan juga kad ATM. Oke. Jadi case pertama ada wanita berusia 62 tahun diperdaya di Pasaraya. Kerugian dianggarkan sebanyak RM18,600.
1: Aduh.
2: Yang kedua, umur wanita juga umur yang sama 62 tahun. Di Taiping juga diperdaya dengan cara yang sama. Kota ini lagi banyak, 59,000 dia punya kerugian.
1: Boy,
2: jadi polis tan suspek rampas telepon, kad SIM, tablet dan juga 16 voucher cabutan bernilai kira-kira RM10,000 disiasat di bawah section 420. Jadi hati-hati semua, mana-mana kamu jumpa yang tidak tentu-tentu gores dan menang dia bilang. Nah, itu semua bohong lah.
1: Bohong, ha?
2: Okay, bohong lebih-lebih lagi kalau yang kamu dijumpa di sering-sering jalan itu. Lepas itu dia minta lagi punya barang kemas, PIN nombor, KTT, apa barang itu kan. Nah, jangan terpedaya.
1: Yeah.
2: Jadi pastikan ingatkan orang-orang yang lebih berumur yang mungkin senang dorong makan kunun dan dorong pingu, oh ini orang tua nih bully. Jadi ingatkan kita punya orang tua, ibu apa semua, paci-paci, maci-maci semua ini untuk berhati-hati lah.
1: Ya.
2: Kita bilang, okay.
1: Baik, satu lagi berita. Kita mau kongsi berita sukan. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi bakal mengetuai cabaran Malaysia bagi kejohanan olahraga Asia bawah 23 tahun di China dari 9 hingga 12 Julai ini. Di mana Azim disenaraikan dalam acara 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter. Biasa kalau pelari pecut ni memang dia ambil 100 meter, 200 meter sama 4x1 lah. Dan kuartet 4x100 meter negara turut dibarisi Rif Kua Man Hong, juga pengiran Aidil Auf Hajam dan Muhammad Armin Zahril. Dan Malaysia turut mempertaruhkan Muhammad Fakrul Afizul Nasir dalam acara 400 meter berpagar. Dan juga Elvin Yap disenaraikan bagi 110 meter berpagar, manakala Eng Jing Kwan untuk rejam lembing wanita dan senarai masih tertakluk perubahan. Jadi kalau kita tengok menjadi fokus di sini, atlet yang berusia 21 tahun ini Angkol, si Azim ini mungkin dia juga akan memberikan impak yang besar pada kejuaraan tersebut lah.
2: Kalau tengok dia punya sihatan mah 110.21 tu laju tu untuk bawah 23 tahun. Mana tahu training sikit lagi boleh kasih kalah no. 9 saat lebih tu.
1: 9 saat lebih ya. Boleh, siapa lari bawah 10 saat tu 100 meter laju tu. Ini laju, pun 10 saat 10 laju saat ini.
2: Di bawah 11 saat sebenarnya laju sudah.
1: Sama lah kami. Sekejap lagi.
2: Kereta.
1: Piala Dunia 2026. Layan terus Tenagan FM bersama.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Tenagan FM bersama.

0: Baik, terima kasih terus bersama kami di Sanagan FM bersamamu. Kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, perlawanan semalam menyaksikan Argentina menewaskan Austria 2-0 hasil jaringan Lionel Messi di minit ke-38 dan di minit terakhir perlawanan. 90 minit terakhir itu dia menjaringkan satu lagi gol, menjadikan keputusan 2-0. Aina Argentina, macam Messi siap menjaring ni, dan orang lain kah? Okey, dan perlawanan tadi pagi juga terpaksa diberhentikan untuk perlawanan Perancis menentang Iraq disebabkan hujan lebat. Dan Perancis mendahului dengan 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Macam mana pula nanti dia punya sambungan, nanti kita akan kongsi juga dari masa ke semasa, sebab sekarang masih lagi dorang delay disebabkan hujan lebat. Dan juga perlawanan yang seterusnya nanti pukul 8 pagi kita akan menyaksikan perlawanan di antara Norway menentang Senegal, dan pukul 11 pagi nanti Jordan menentang Algeria. Saksikan bersama kami di RTM Klik, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Sanagan FM bersamamu.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan, semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penurunan harga diesel bersubsidi beri manfaat kepada rakyat. Sabah perluas akses internet lebih stabil dan berkualiti. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita

Berita sepenuhnya. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini membuktikan reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Samud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan telah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Beliau berkata langkah itu juga dilaksanakan ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan tekanan terhadap pasaran tenaga global. Dato' Mustafa berkata langkah Malaysia mempererat kerjasama tenaga dengan negara seperti Rusia dan Turkmenistan